0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 Polres Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%, kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Farin Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
5: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di TSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
5: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman, ancaman-ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan kan, seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah hajinya saat 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Rifqi mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
16: Berharap.
0: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusnah dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
17: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
16: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
17: Gitu. Untuk pendengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Sinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
18: Mengharapkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
19: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
18: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady Liga 1 besok.
19: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang mungkin sekarang kita lagi istirahat atau bahkan lagi sarapan pagi nih ya. Dan yang lagi mencoba sudah untuk bisa olahraga di pagi hari ini ya, mungkin karena memang banyak juga yang lagi suka lari nih, jadi pengen ikutan lari. Tapi ternyata ya ada kesalahan umum pelari amatir yang bisa menyebabkan cedera. Nah ini nih yang mesti kita ketahui ya. Lari ini menjadi salah satu olahraga yang paling mudah dilakukan dan banyak digemari karena tidak membutuhkan peralatan yang rumit serta bisa dilakukan di mana saja. Tapi di balik kesederhanaannya, olahraga ini tetap memiliki resiko cedera jika dilakukan tanpa persiapan dan juga teknik yang tepat nih pendengar. Banyak pelari amatir yang baru memulai seringkali tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil saat berlari bisa berdampak besar pada kesehatan kaki dan juga tubuh secara keseluruhan. Nah, Rashid Akbar, seorang pelari amatir yang telah rutin berlari sejak 2023 ini membagikan pengalamannya ya. Dan menurutnya kesalahan dalam dunia lari ini seringkali terjadi bukan karena kurangnya semangat tetapi karena kurangnya pemahaman dasar. Mulai dari pemilihan sepatu yang tidak sesuai hingga teknik lari yang salah. Hal-hal tersebut bisa meningkatkan resiko cedera jika diabaikan. Kali ini Rina akan membahas tentang 5 kesalahan umum pelari amatir yang perlu dihindari biar aktivitas lari kita juga jadi tetap nyaman ya, aman dan juga berkelanjutan. Yang pertama adalah pemanasan dan juga pendinginan yang terabaikan. Ayo ngaku deh, apakah ini jarang banget ada lakukan mendengar ya? Banyak pelari amatir sering mengabaikan pentingnya pemanasan sebelum berlari dan pendinginan setelahnya. Padahal aktivitas ini krusial ya untuk bisa mempersiapkan otot dan juga sendi serta membantu pemulihan. Pemanasan sebelum berlari ini sangat penting untuk mempersiapkan otot dan juga sendi kita, meningkatkan aliran darah ke otot dan juga mengurangi resiko cedera. Nah, pemanasan yang efektif sebelum berlari meliputi gerakan dinamis ya seperti lunges, terus juga leg swings dan juga high knees yang sebaiknya dilakukan selama 5 sampai dengan 10 menit. Setelah peregangan selesai, disarankan untuk melanjutkan dengan jalan cepat, barulah berlari. Nah, setelah selesai berlari juga, jangan lupa untuk melakukan pendinginan. Pendinginan dapat membantu menurunkan detak jantung secara bertahap, serta mencegah kekakuan otot. Meluangkan waktu sejenak untuk pemanasan dan pendinginan merupakan investasi penting untuk kesehatan jangka panjang. Yang kedua adalah peningkatan intensitas lari yang terlalu cepat. Nah, pelari pemula sering banget nih terlalu bersemangat dan langsung berlari terlalu jauh atau terlalu cepat tanpa memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk beradaptasi. Hal ini bisa menyebabkan cedera akibat penggunaan berlebihan, overuse injuries ya, dan akibatnya otot sendi dan juga jaringan ikat akan mengalami stres berlebihan yang beresiko menyebabkan cedera. Semangat yang berlebihan ini membuat banyak pelari menempuh jarak yang terlalu jauh dengan kecepatan tinggi dalam waktu singkat. Meski terlihat biasa, kebiasaan ini bisa memicu nyeri tulang kering, cedera lutut hingga masalah tendon. Nah ya, dan Akbar ini menambahkan bahwa banyak cedera sebenarnya sih bisa dihindari jika pelari mau lebih bersabar dalam meningkatkan intensitas latihannya. Oke, nanti Rina akan bahas lagi nih mengenai kesalahan umum pelari amatir yang harusnya kita hindari ya. Jadi mungkin pendengar bisa menyimak lebih lanjut. Nanti kita akan seling dulu dengan lagu dari Andra and the Backbone dengan Klise.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Cirebon pagi ini mendung ya. Ternyata untuk pagi hari ini, bagaimana di tempat Anda pendengar, apakah mendung juga? Kalau mendung-mendung gini mungkin sarapannya juga disesuaikan ya. Pengen cari yang berkuah gitu ya, entah soto ataupun docang. Docang juga enak ya, empal juga enak. Oke, mas sarapan pagi aja kalau gitu ya. Rina masih ngebahas tentang kesalahan umum pelari amatir yang ternyata bisa menyebabkan cedera nih. Yang ketiga adalah pemilihan sepatu lari yang keliru. Pemilihan sepatu lari yang tidak sesuai dengan bentuk kaki, gaya lari, atau sepatu yang sudah melewati masa pakainya bisa mengurangi fungsi bantalan dan juga dukungan. Hal ini secara langsung meningkatkan resiko cedera pada kaki, lutut, hingga pinggul. Memilih sepatu lari yang tepat sangat penting ya untuk mencegah cedera. Pastikan kita menggunakan sepatu yang dirancang khusus untuk lari dengan bantalan yang memadai dan juga dukungan yang sesuai dengan bentuk kaki kita. Sepatu yang berkualitas juga efektif dalam menyerap benturan sehingga mengurangi tekanan pada sendi dan juga otot saat berlari. Pasalnya sepatu lari yang salah sering menjadi penyebab utama cedera ataupun nyeri ya pada kaki ketika memulai olahraga lari. Investasi pada sepatu lari yang tepat adalah langkah yang preventif yang sangat penting bagi pelari amatir. Oke. Yang keempat adalah teknik lari yang tidak tepat. Nah, teknik lari yang tidak benar seperti pendaratan kaki yang terlalu keras pada tumit atau ujung kaki, overstriding, serta postur tubuh yang buruk ini bisa menyebabkan tekanan berlebihan pada sendi dan juga otot. Salah satu penyebab cedera adalah mendarat dengan tumit terlebih dahulu yang dapat menyebabkan tekanan berlebih pada sendi lutut dan juga pinggul. Melangkah terlalu panjang juga ini justru memberi beban lebih pada kaki dan meningkatkan resiko cedera. Postur tubuh yang tidak tegak atau condong terlalu jauh ke depan ataupun ke belakang ini juga bisa memicu masalah pada punggung dan juga pinggul kita. Penting untuk fokus pada pendaratan kaki di bagian tengah telapak atau sedikit ke arah depan, serta menjaga langkah agar tidak terlalu panjang. Memperbaiki teknik lari ini juga bisa mengurangi beban pada sendi dan juga otot sehingga meminimalkan resiko cedera. Seperti itu pendengar. Dan yang terakhir, mengabaikan rasa sakit dan kurangnya istirahat. Nah ya, pelari amatir seringkali memaksakan diri untuk terus berlari meskipun sudah merasakan nyeri atau ketidaknyamanan. Mengabaikan sinyal tubuh dan tidak memberikan waktu istirahat yang cukup ini bisa memperparah cedera dan juga memperlambat proses pemulihan. Salah satu kesalahan terbesar adalah memaksakan diri meskipun tubuh sudah memberikan sinyal untuk berhenti. Banyak pelari pemula terlalu fokus pada target latihan tanpa memperhatikan kondisi tubuhnya. Istirahat yang cukup memungkinkan otot untuk pulih dan memperbaiki diri setelah aktivitas fisik. Mendengarkan tubuh dan memberikan waktu istirahat yang memadai adalah kunci untuk menjaga konsistensi latihan dan juga mencegah cedera serius.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ya, pendengar, Gen Z dinilai menjadi salah satu generasi yang paling kontroversial. Tetapi jika ada satu hal yang selalu berhasil dilakukan Gen Z dengan tepat, itu adalah soal travel atau bepergian. Ya, meninggalkan rutinitas yang membosankan dan pergi menjelajahi dunia menjadi prioritas utama bagi banyak orang dalam kelompok usia ini ya, yakni mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Mereka itu tidak hanya gemar bepergian, tetapi juga melakukannya dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Menurut data terbaru dari Flight Center, Gen Z ini menganggap perjalanan sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kesehatan mental dan bagian yang tidak bisa ditawar dalam hidup mereka. Mereka juga jauh lebih terbuka terhadap transit ataupun singgah saat menempuh perjalanan jarak jauh. Banyak dari mereka merasa bahwa perjalanan bukan hanya soal tujuan akhir. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok usia ini lebih mungkin dibandingkan generasi lain untuk memilih liburan berdasarkan media sosial, televisi, dan juga film, alih-alih mengikuti rute wisata yang paling umum. Kesehatan dan kebugaran ini juga menjadi hal besar bagi Gen Z. Mereka tuh cenderung memilih perjalanan yang fokus pada pencarian jati diri dan juga petualangan, ketimbang jadwal pesta yang padat. Dan hal ini membuat tren perjalanan seperti digital detox dan juga retreat ini bebas alkohol menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling menarik dan juga mungkin mencerminkan krisis biaya hidup saat ini adalah bahwa Gen Z merupakan pengguna program loyalitas paling aktif. Dibanding generasi lainnya, para pelancong muda ini lebih hemat dan juga memanfaatkan pengeluaran sehari-hari yang bisa menghasilkan poin demi mendukung perjalanan mereka. Keren ya? Riset dari Flight Center menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemegang kartu rewards dari kalangan Gen Z mengandalkan poin kartu kredit untuk membantu membayar biaya perjalanan. Program World yang dimiliki oleh Flight Center yang diluncurkan pada November 2025 ini memungkinkan anggota mengumpulkan poin dari penerbangan, hotel, kapal pesiar, dan juga tur melalui lebih dari 500 maskapai serta lebih dari 900 ribu hotel. Warga Queensland bernama Abby Lucy ini menjadi salah satu dari banyak anak muda yang benar-benar mengakali sistem ya, mengubah pengeluaran sehari-hari dan juga strategi cerdas menjadi peluang untuk membiayai liburan berikutnya. Perempuan 24 tahun asal Brisbane ini mengatakan bahwa ia perlahan mengumpulkan poin dengan berbagai cara dan juga berharap bisa membiayai liburan di masa depan setelah poinnya terkumpul cukup banyak. Seperti itu ya. Dan menurut Abby, yang terbesar baginya adalah bahan bakar. Dia menghabiskan hampir 1 jam perjalanan sekali jalan untuk pergi bekerja. Dan dia bekerja sebagai terapis bicara, mengatakan bahwa ia memesan perjalanan besar berikutnya ke Eropa dengan mengklaim rewards yang dia dapat dan berharap poin yang diperolehnya ini bisa digunakan untuk membiayai liburan berikutnya sehingga ia bisa berpergian secara gratis. Nah, untuk hal-hal yang kayak gini nih, Gen Z tuh tahu banget gitu ya celahnya ya, gimana caranya ngedapetin poin, nanti poinnya ditukar untuk bisa liburan gratis. Dalam memesan perjalanannya melalui Flight Center, Abby ini mengatakan bahwa ia akan selalu memilih menggunakan agen perjalanan saat merencanakan petualangan berikutnya. Waduh. Dan dia setuju bahwa generasinya memandang perjalanan dengan cara yang sangat berbeda ya dibanding generasi yang lebih tua. Baginya kesempatan melihat dunia ini merupakan prioritas utama. Jadi mungkin kalau misalnya kita bukan generasi Gen Z, pahamilah ya. Karena ternyata menurut riset juga Gen Z ini menganggap bepergian ini penting untuk kesehatan mentalnya.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Cirebon guna menyiarkan secara langsung untuk kebaktian minggu dari Gereja GKI Pengampun. Selamat mengikuti.

Jumat Tuhan, mari kita awal ibadah kita dengan sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

saudara-saudara Tuhan beserta saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, kita sering berada dalam masa menunggu. Menunggu kesembuhan, menunggu pekerjaan membaik, menunggu anak berubah, menunggu persoalan keluarga selesai, menunggu jawaban atas doa-doa yang sudah lama kita naikkan. Menunggu seringkali membuat kita lelah. Kadang membuat kita juga bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih bekerja? Hari ini melalui tema berdoa tekun menanti dalam kesatuan, kita diingatkan bahwa murid-murid Yesus juga pernah berada dalam masa menunggu. Namun mereka tidak memilih menyerah. Mereka bertekun dalam doa dan tetap bersama-sama berharap kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita hari ini menolong kita kembali percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam. Dalam doa, dalam penantian, bahkan dalam ketidakpastian, Tuhan tetap bekerja. Mari kita membuka hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, ya Yesus, ku berjanji.

Cuma Tuan, mari kita mengambil waktu teduh sejenak mengingat hidup kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa.

Ya Tuhan Allah kami, kami mengaku bahwa seringkali kami lebih cepat mengeluh daripada berdoa. Ketika persoalan datang, kami sibuk mencari jalan sendiri, tetapi lupa datang kepada-Mu. Kami mengaku doa kami sering hanya berisi kebutuhan kami sendiri, sementara kami kurang peduli pada pergumulan orang.

Ampuni kami ketika kesibukan sehari-hari membuat hubungan kami dengan menjadi dingin. Pulihkan kami. Ajarlah kami kembali berdoa dengan tulus, berharap dengan setia, dan berjalan bersama sesama dalam kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa.

Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, berita anugerah dari Tuhan berkata demikian kepada kita, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita sampaikan salam damai pada jemaat di sekitar kita.

0: Di dalam dan melalui Kristus kita telah diperdamaikan dan siap untuk diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati untuk menerima pemberitaan firman.
1: Kristus kita telah diperdamaikan dan siap untuk diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati untuk menerima pemberitaan firman dengan mengangkat pujian terhubung.

0: Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, hadir dan bekerjalah di tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman, bukan sekedar sebagai pengetahuan, tetapi sebagai kebenaran yang mengubah hidup. Saat kami lelah menanti, kuatkan kami. Saat kami kehilangan arah, tuntun kami. Saat doa-doa kami terasa belum terjawab, ajar kami tetap percaya kepada-Mu. Kiranya melalui pemberitaan firman hari ini, kami belajar berdoa dengan tekun, menanti dengan setia, dan hidup dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Bacaan ini berbicara tentang murid-murid yang menantikan janji Tuhan kembali ke Yerusalem dan bertekun dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta ibu dan saudara-saudara Yesus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepada-Nya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Kita akan meresponi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 68 ayat 1 sampai 10, 32 sampai 35.

Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menerima Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itulah milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.

Hari ini tema ibadah kita adalah berdoa tekun menanti dalam kesatuan. Berdoa tekun menanti dalam kesatuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu adalah makhluk yang berhitung. Ya kan? Kita ini adalah makhluk yang berhitung. Kadang kita menghitung untung rugi dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dan kalau ada sesuatu yang kita anggap penting, kita anggap berharga, maka kita akan terbiasa untuk menghitungnya. Benar atau benar, Bapak Ibu? Kalau kita punya sesuatu yang kita anggap penting, kita anggap berharga, maka kita pun akan terbiasa menghitungnya. Kalau kita punya cincin emas, kita akan ngitung berapa cincin emas yang kita miliki, berapa batang yang kita punya. Ada yang tidak pernah ngitung tabungannya, Bapak Ibu? Yang tidak pernah memeriksa duit yang ada di dompet. Gitu. Kalau sesuatu itu penting, sesuatu itu berharga, kita akan ngitung itu. Tetapi pernahkah kita menghitung waktu kehidupan kita? Waktu itu kan berharga bagi kita. Kita tidak bisa beli waktu itu dalam kehidupan kita. Tetapi waktu yang berharga itu, pernahkah kita hitung 24 jam itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan? Bapak Ibu, ada sebuah survei yang menarik. Survei ini dilakukan pada seseorang yang berusia 70 tahun. Dalam 70 tahun hidupnya, kegiatan apa yang dia lakukan, hal apa yang dia kerjakan dalam kehidupan. Dan dari survei itu, ketika seseorang berusia sampai 70 tahun, maka yang pertama 23 tahun dia pakai untuk tidur. Jadi 23 tahun dipakai untuk tidur. Dan selanjutnya 16 tahun untuk bekerja, 16 tahun untuk bekerja. Bisa dibantu saya diklikkan satu-satu. Ya, tidur 23 tahun, 16 tahun bekerja, 23 tahun dipakai untuk tidur, 16 tahun dipakai untuk bekerja, 8 tahun itu dipakai untuk nonton TV. Gitu. Kalau zaman sekarang mungkin 8 tahun untuk scroll handphone. Gitu. Ini pengakuan dosa. Mungkin waktu hidup saya juga banyak saya pakai untuk scroll handphone. 6 tahun untuk makan. 6 tahun untuk bepergian. 4 tahun itu seseorang dalam hidupnya kadang sakit. Bahu saya sakit, ini bisa 2 bulan. Ini kena flu, bisa 2 minggu. Kadang kita sakit gigi, bisa seminggu tidak sembuh. Jadi 4 tahun itu untuk sakit. Dan 4 tahun itu untuk pakai baju. Gitu. Saya tidak tahu, mungkin ibu-ibu lebih lama lagi pakai bajunya dalam hidup ini. Gitu. Kadang daleman
daleman, kadang luaran, kadang luaran lagi. Dan menariknya dari survei ini, 0,5 tahun itu kita pakai untuk berdoa. Jadi dalam 70 tahun orang berdoa itu hanya sekitar 0,7%. Ini mungkin cerminan diri kita gitu. Dalam waktu berharga yang Tuhan sediakan, tidur lebih banyak, bekerja lebih banyak, nonton TV lebih banyak, makan lebih banyak, bepergian lebih banyak, tetapi berdoa itu sangat sedikit. Mungkin kita berkata saya sibuk gitu. Tapi anehnya kalau kita buka handphone, baca pesan, tapi kemudian tergoda untuk lihat status orang. Setelah lihat status orang, kadang ada iklan belanja. Kadang kemudian kita scroll-scroll handphone kita. Itulah kehidupan kita. Dan kadang kalau datang pada Tuhan, kita lebih banyak berbicara tentang masalah kita daripada berbicara kepada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan membawa kita kepada Yesus, Tuhan kita. Dan Yesus itu adalah pendoa ulung. Yesus itu adalah juru syafaat. Dikatakan dalam Injil, pagi-pagi benar dia bangun dari tidur, keluar ke tempat yang sepi, berdoa kepada Bapanya. Dalam beberapa bagian, Yesus mengajak 3 muridnya ke tempat yang tinggi untuk berdoa kepada Bapa. Dan dalam pergumulannya di Taman Getsemani, dia pun juga berdoa. Dan dalam Injil Yohanes 17, bacaan kita hari ini, menjelang penderitaan di kayu salib, Yesus melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia berdoa. Bukan berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi berdoa untuk murid-muridnya. Dan doa Yesus itu doa yang menjangkau kita, murid-muridnya. Ya Bapa, jagalah mereka, rawatlah mereka, lindungilah mereka. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Di saat-saat paling berat sekalipun, Yesus masih memikirkan orang lain. Di saat-saat kesulitan hidupnya, dia masih peduli kepada murid-muridnya. Kadang kita datang pada Tuhan kalau sedang susah. Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya, Tuhan berkati saya. Tetapi Yesus berkata, Bapa, peliharalah mereka, jagalah mereka. Itulah doa yang dewasa. Doa bukan hanya meminta Tuhan untuk mengubah keadaan. Kadang doa adalah membiarkan Tuhan untuk mengubah hati kita. Bapak Ibu, ada sebuah kisah, ada 2 orang terdampar di sebuah pulau. Pulau itu terpencil, tidak ada penghuninya. Dan mereka ingin selamat keluar dari pulau itu. Mereka sudah berdoa semalam suntuk, kemudian buat api unggun supaya asapnya itu dilihat kapal penolong. Tapi berhari-hari mereka berdoa dan berusaha, tidak ada satu kapal pun datang menolong mereka.
Kemudian salah seorang dari dua orang itu berpikir, jangan-jangan ada yang menghalangi doa kita di hadapan Tuhan, sehingga sampai saat ini tidak ada yang menolong kita. Jangan-jangan ada di antara kita yang berdosa, yang tidak layak, sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita. Karena itu mari kita berpencar. Aku di ujung kanan, kamu di ujung kiri. Kita berdoa masing-masing. Dan kemudian mereka berpencar, satu di ujung kanan pulau, satu di ujung kiri pulau. Tidak lama kemudian, sebuah kapal penolong mendekati ujung kanan pulau. Orang itu gembira sekali. Ada kapal yang datang menolong dia. Tuhan mendengar doanya. Kemudian dia masuk ke dalam kapal itu. Dan kru kapal bertanya kepada dia, adakah orang lain yang perlu kami selamatkan? Tapi apa kata orang itu? Jangan-jangan temanku itu memang tidak layak untuk diselamatkan. Tuhan tidak mendengar doanya, tetapi Tuhan mendengar doaku. Tapi dalam keheningan hati, Tuhan berkata kepada orang itu, justru temanmu berdoa. Tuhan, kalau ada pertolongan datang, biarlah temanku diselamatkan lebih dahulu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada doa yang belum dijawab. Mungkin kita bertanya, Tuhan mengapa saya menunggu terlalu lama? Mengapa pergumulan keluarga kami belum selesai? Mengapa sakit ini belum sembuh? Mengapa dalam pelayanan kadang penuh dengan luka? Tetapi pernahkah kita berpikir, bisa jadi ada orang lain yang didahulukan oleh Tuhan melalui doa kita? Karena doa yang sejati bukan tentang Tuhan berkati aku, tetapi Tuhan pakailah aku menjadi berkat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah para rasul 1, murid-murid bingung. Yesus naik ke surga, masa depan mereka tidak jelas. Mereka bisa saja pulang ke rumah, kembali bekerja dan menyerah. Tetapi yang mereka lakukan justru dicatat dalam kisah para rasul. Mereka berkumpul, mereka menunggu, mereka bertekun dalam doa bersama-sama. Perhatikan urutannya. Mereka belum menerima kuasa Roh Kudus, tetapi mereka tetap berdoa. Kadang kita mau berdoa kalau jawaban itu sudah terlihat. Saat ekonomi aman, kita berdoa. Kalau sehat, kita bersyukur. Kalau semua lancar, kita setia. Tetapi iman justru diuji ketika belum ada jawaban. Apakah kita tetap percaya atau kemudian tidak? Itulah menanti, itulah menunggu, bukan pasif. Menanti adalah masih berdoa ketika belum melihat, masih berharap ketika belum mengerti, masih setia ketika belum menerima.
Dan ada satu hal yang penting. Mereka berdoa dalam kesatuan. Gereja tidak dibangun dengan strategi yang hebat. Gereja juga bukan dari gedung yang megah, tetapi orang-orang biasa yang berkumpul, berdoa, saling menopang. Kadang gereja hari ini kuat dalam program, tetapi lemah dalam doa. Ramai dalam kegiatan, tetapi sunyi persekutuan. Banyak rapat, tetapi sedikit lutut yang ditekuk. Padahal sejarah gereja itu menunjukkan kebangunan iman selalu lahir dalam doa bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada yang sedang menunggu. Mungkin ada di antara kita yang menunggu anak yang berubah. Ada yang menunggu pekerjaan atau usaha berjalan dengan baik. Ada yang menunggu kesembuhan. Ada yang menunggu damai dalam keluarga. Ada yang menunggu jawaban Tuhan. Firman Tuhan hari ini tidak berkata berhentilah menunggu, tetapi berdoalah, tekunlah, dan jangan berjalan sendirian. Karena menunggu bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tutup khotbah ini dengan pertanyaan sederhana. Kalau seluruh hidup kita dihitung, berapa persen waktu kita pakai untuk sungguh-sungguh hadir di hadapan Tuhan? Dan lebih jauh lagi, apakah doa-doa kita hanya berisi diri sendiri atau sudah ada tempat bagi orang lain? Karena Yesus dalam masa terakhirnya di bumi masih mendoakan orang lain. Kiranya gerejanya belajar melakukan hal yang sama. Berdoa, tekun menanti, dan tetap bersatu. Sebab seringkali mujizat Tuhan lahir bukan ketika kita berhenti menunggu, tetapi saat kita berdoa, bahkan ketika belum melihat apa-apa. Dalam 10 hari ini kita sebagai gereja meneladani jemaat mula-mula. Jadi 10 hari ini ada ibadah malam pra-Pentakosta. Dimulai Jumat malam, Sabtu malam, dan nanti Senin malam sampai dengan Sabtu. Itulah tradisi gereja yang harus kita hidupi. Bersekutu dalam doa, dalam firman, dan memecah-mecah roti dalam kehidupan bersama. Tuhan menolong kita juga menjadi pendoa-pendoa bagi kebaikan dunia.

0: Jemaat dimohon bangkit berdiri. Umat terkasih, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Calik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
1: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hendak mengajar doa pada anak kita atau cucu kita, maka kita bisa belajar dari lima jari kita untuk mengajar berdoa. Yang pertama, jempol. Ini pujian. Segala hormat kemuliaan hanya tertuju pada Allah. Dalam doa, ini yang pertama kita datang, memuji, memuliakan Allah. Dan yang kedua, jari telunjuk. Ini dipakai untuk menyingkirkan orang, untuk menghakimi orang. Jadi doakan mereka yang tersingkir dalam hidup, mereka yang sakit, mereka yang teraniaya, mereka yang menderita. Dan jari tengah ini jari yang paling tinggi. Ini bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin kita. Semakin tinggi orang, semakin besar anginnya, semakin banyak godaannya. Karena itu pemimpin-pemimpin pun perlu didoakan. Yang keempat, jari manis. Kalau orang menikah, maka disematkan cincin pernikahan. Doakan orang-orang terdekat yang kita kasihi, yang kita cintai. Baru jari kelingking yang paling kecil. Yang paling kecil, mintalah kepada Tuhan. Ini untuk diri kita. Jadi kalau kita mengajari anak kita, ngajari cucu kita berdoa, bisa dari lima jari ini. Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mendengar doa umat-Mu. Saat kami menanti, Engkau bekerja. Saat kami lemah, Engkau menopang. Kami berdoa bagi gereja-Mu, jadikanlah gereja tempat orang belajar berdoa, belajar berharap, dan saling menguatkan. Tumbuhkan kesatuan di antara para pelayan-pelayan Tuhan dan di antara jemaat, agar kami menjadi saksi kasih Kristus. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristiani, bagi keluarga yang sedang menghadapi persoalan, entah itu persoalan ekonomi, relasi, atau kesehatan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan baru. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Secara khusus kami berdoa bagi warga jemaat yang terdiagnosa kanker dalam masa-masa sulit dan berat. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, berduka, kesepian, dan bergumul. Jamahlah dengan penghiburan-Mu. Berikan kesembuhan menurut kehendak-Mu dan kekuatan untuk menjalani hari-hari mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk para remaja dan generasi muda. Peliharalah mereka di tengah dunia yang penuh godaan dan ketidakpastian bentuk mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa agar menjalankan tanggung jawab dengan jujur, adil, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dan Tuhan, kami berdoa bagi diri kami masing-masing.

0: Ajarlah kami tetap berdoa ketika belum melihat apa-apa. Tetap percaya ketika jawaban belum datang. Tetap berharap sebab Engkau setia. Seluruh doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bersama kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Tuhan kepada kita. Seperti firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Mari dengan diiringi persembahan kita, pujian, hujan berkat kan tercurah.

Mari bawa persembahan kita dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, firman-Mu baru saja kami dengar dengan puji-pujian, juga baru kami nyanyikan. Melanjutkan kembali dalam kesatuan ibadah ini, kami ingin menyatakan syukur melalui persembahan. Berkatilah persembahan yang terkumpul ini agar dapat digunakan untuk pekerjaan gereja di tempat ini. Berkati kehidupan dan pekerjaan kami juga, sehingga kami terus boleh menjadi saluran berkat. Inilah ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: dimohon hadir dan mengikuti ibadah ini. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kegiatan rutin gereja digabung dengan rangkaian ibadah malam pra-Pentakosta. Setelah ibadah, jemaat diundang untuk menikmati jamuan makan malam bersama. Persembahan Pentakosta 2026. Menyambut hari Pentakosta pada hari Minggu, 24 Mei 2026, dalam KU 1, 2, dan 3, kita diajak untuk mensyukuri curahan Roh Kudus melalui aksi nyata bagi sesama. Tahun ini gereja membuka saluran berkat melalui pelayanan di diakonia untuk membantu saudara seiman yang membutuhkan. Mari nyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan natura seperti beras, minyak goreng, mie instan, gula, atau kecap, atau persembahan dana dengan menggunakan amplop khusus Pentakosta yang tersedia di depan pintu gereja. Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Mari memberi dengan sukacita sebagai wujud kasih Tuhan yang telah kita terima. Kiranya persembahan kita menjadi saluran berkat bagi jemaat dan sesama. Pemberdayaan jemaat. Pemberdayaan jemaat melalui PMJ tanggal 11 Maret 2026, Majelis Jemaat GKI Pengampon telah menetapkan rencana anggaran belanja program kerja tahun pelayanan 2026-2027 sebesar 5.279.940.000 rupiah. Sejalan dengan program kerja 2026-2027 serta tema Ecclesia Solae, gereja yang belajar dan sekaligus mengajar. Majelis jemaat mengundang jemaat dan simpatisan untuk mengambil jemaat dalam bagian program pelayanan, antara lain emeritasi pendeta, renovasi ruang-ruang gereja, perpanjangan sewa lahan parkir, revitalisasi ruang serbaguna bakal jemaat Jatiwangi, serta berbagai kegiatan persekutuan Komisi GKI Pengampon. Informasi rinci mengenai program-program tersebut, termasuk tata cara partisipasi jemaat, akan disampaikan melalui warta jemaat dan media informasi GKI Pengampon pada minggu mendatang. Mari bersama-sama mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan percayakan melalui pelayanan GKI Pengampon. Demikian penugasan warta ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca di warta cetak maupun elektronik. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sebagai gereja, kita adalah gereja yang berdoa. Dari Senin sampai Sabtu itu ada doa. Kalau Senin itu ada MPD, malam puji dan doa. Senin jam 6 sore. Selasa, Rabu, Kamis itu ada doa pagi, jam 6 pagi. Ibu Lita ini salah satu pendoa syafaat kita. Hari Jumat ada doa dan pemahaman Alkitab. Hari Sabtu pagi itu ada sabat spesial. Kita berkumpul bersehati bersama, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi jujur, sebagai gereja, berdoa itu melemah dalam kehidupan kita. Karena itu mari kembali kita hidupkan semangat doa itu dalam kehidupan iman kita. Berdoa tekun menanti dalam kesatuan. Mari kita bangkit berdiri. Kembali kita siap diutus untuk menjadi anak-anak Allah yang siap menghadapi

Dan sekarang murid-murid Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan berkat-Nya. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.

0: Rambut Pantene, tapi masih kering, kresek-kresek, bercabang. Baru, Pantene Miracle Hair Mask dengan Provitamin Pearls dan Kolagen. Bantu memperbaiki hingga 100% kerusakan. Feel the miracle.
1: Rambut Pantene tuh.
0: Pantene baru.
2: Tangan ibu hebat loh. Sentuhan ibu bantu batuk dan pilekku mereda.
3: Aku pakai Fix Vaporub.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Metro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar telah kita ikuti kebaktian minggu yang disiarkan langsung dari Gereja Pengampun. Dan kini saatnya Rina untuk bisa pamit undur diri dari Cirebon pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akan hadir Nono Kartono yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku.
1: Buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang terdiri dari 9 bab, di mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom cuisine of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister say, dan kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Buku dengan judul The Alpha Girl Guide ini memberi banyak inspirasi, ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah maupun di kampus, serta fokus pada kekuatan, passion, dan sisi buruk yang dimiliki oleh seorang Alpha Girl. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girl's Guide ini mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Buku non-fiksi ini memiliki banyak kelebihan seperti menghadirkan wawancara dengan wanita Indonesia yang inspiratif, cover yang menarik, serta terdapat beberapa footnote yang bisa ditelusuri sumbernya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Saya bersama Anda siang ini sampai jelang nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di 94,8 FM, diperkuat dengan AM 864 kHz, dan tentunya Anda bisa dengarkan juga melalui Android Anda ya, dengan terlebih dahulu mendownload RRI Digital. Selamat siang sekali lagi untuk Anda yang saat ini sedang menikmati libur di hari Minggu ya, termasuk untuk adik-adik nih yang saat ini juga sedang mendengarkan Pro 1. Nah, kali ini akan saya hadirkan Idola ya, lagu anak-anak dan juga beberapa informasi menarik sampai nanti jelang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Halo adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat ya untuk menjalankan aktivitas sekolahnya, juga rajin juga membantu kedua orang tua, dan rajin belajar ya, rajin baca buku, apapun pokoknya kita harus baca bukunya ya, yang tentunya juga positif yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, misalnya salah satunya adalah mengenai gigi adik-adik ya. Jadi manusia normalnya memiliki 32 gigi saat dewasa. Nah, kalau adik-adik belum punya 32 gigi, artinya gigi itu akan tumbuh menjelang usia dewasa. Nah, kalau hewan seperti apa ya? Nah, meskipun tidak semua hewan punya gigi, ternyata adik-adik ada beberapa hewan yang jumlah giginya itu lebih banyak daripada manusia, bahkan ada yang sampai ribuan. Nah, penasaran kan? Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Idola.

Andi, Andi, kira-kira hewan apa saja sih yang punya ribuan gigi? Yang pertama itu adalah siput. Ayo, siapa sangka ya, ternyata siput ini adalah salah satunya. Jarang ada yang tahu adik-adik, ternyata hewan sekecil siput itu juga punya gigi. Jadi menurut penelitian, para ilmuwan mengatakan bahwa siput dapat memiliki gigi hingga 20 ribu gigi. Waduh, banyak sekali ya. Namun normalnya adik-adik, rata-rata siput itu mempunyai 14 ribu gigi. Kenapa jumlahnya harus sebanyak itu? Nah, siput itu memakan berbagai macam makanan, mulai dari daun, buah, bangkai, hingga jamur adik-adik ya. Dan itulah alasan juga menjadi kenapa memiliki banyak gigi. Gigi siput yang jumlahnya ribuan itu adik-adik dapat berfungsi untuk mencengkeram makanan dan memecah makanan jadi potongan kecil. Gigi siput ini juga terbuat dari material alami terkuat yang ditemukan di bumi, yaitu campuran nanofiber geotite ya, atau kristal yang mengandung besi. Kemudian selain siput, kira-kira apalagi ya hewan yang mempunyai banyak gigi? Nah, yang kedua adalah hiu paus ya. Jadi selanjutnya di lautan itu ada hiu paus yang terkenal punya banyak sekali gigi. Hiu paus ini memiliki lebih dari 300 baris gigi, dengan setiap barisnya itu berisi 3000 gigi kecil. Bisa adik-adik bayangkan berapa itu banyaknya gigi di mulutnya ya. 300 baris gigi, nah satu barisnya 3000 gigi, coba dikalikan deh. Banyak banget ya. Dan anehnya adik-adik, ribuan gigi di mulut gigi hiu paus justru tidak digunakan untuk makan. Jadi hiu paus ini terkenal dengan cara makannya yang mirip mesin penyaring, hanya dengan membuka mulutnya lebar-lebar. Menurut National Geographic, hiu paus menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk menelan sekitar 10.000 galon air laut. Meskipun gigi tidak digunakan untuk makan, hiu paus terus mengganti gigi yang hilang selama hidupnya.

Berikutnya adalah ikan kakatua. Nah, ikan kakatua ini termasuk jenis ikan dengan gigi terkuat di dunia. Dan adik-adik, ikan ini punya bagian mirip paruh di mulutnya yang berisi 1000 gigi yang tersusun dalam 15 baris. Giginya terbuat dari biomineral yang disebut dengan fluorapatit yang terstrukturnya itu lebih keras daripada perak atau emas ya, strukturnya seperti itu. Terus tumbuh ribuan gigi di mulut ikan kakatua membentuk struktur seperti paruh yang kuatnya itu ternyata dapat menahan tekanan seberat 530 ton. Beda dengan hiu paus, ikan kakatua ini menggunakan giginya untuk makan karang. Ikan rakus ini ternyata dapat melahap karang dengan kecepatan 20 gigitan per menit, luar biasa. Sehingga ikan kakatua ini sering dijuluki dengan sebutan pemakan cepat.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

mempunyai 129 gunung berapi. Gunung berapi aktif itu ditandai dengan adanya aktivitas vulkanisme, dapat mengalami erupsi atau proses keluarnya magma dan gas dari dalam bumi ke permukaan. Pernahkah adik-adik melihat rekaman erupsi gunung berapi di malam hari? Nah, umumnya itu akan tampak cahaya merah mengalir dari puncak menuju bawah. Itu adalah lava pijar yang juga disebut sebagai magma. Nah, kira-kira sebenarnya dari mana sih magma itu berasal? Jangan kemana-mana adik-adik, pastikan terus bersama Pro 1.

dan adik-adik, Indonesia termasuk negara yang memiliki lebih dari 100 gunung berapi aktif di wilayahnya. Nah, adik-adik, berdasarkan data dari USGS, Daily Volcanic Activity Report, negara kita ini

Adik-adik, menurut National Geographic, magma itu adalah campuran batuan cair dan setengah cair yang ditemukan di bawah permukaan bumi. Nah, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mendefinisikan magma sebagai lelehan batuan pada kerak bumi yang sangat panas. Faktanya, magma bersuhu sangat panas, yaitu sekitar 700 derajat dan 1300 derajat Celcius, adik-adik ya. Jadi, sangat panas banget ya. Dan selain itu, adik-adik, magma ini berasal dari bagian bawah kerak bumi dan bagian atas mantel. Dan perlu kita ingat adik-adik, bumi ini terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu inti, mantel, dan juga kerak. Magma tercipta ketika batuan meleleh akibat panas dan tekanan yang ekstrim di dalam bumi. Magma juga bergelembung ya, kemudian berputar dan juga meledak. Tempat untuk membentuk magma itu disebut dengan ruang magma, yang letaknya itu tepat di bawah gunung berapi. Ruang magma juga bisa sangat dalam, terkadang sekitar 5 sampai dengan 10 km di bawah permukaan. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa magma dapat terbentuk pada kedalaman 250 km di bawah permukaan bumi. Ketika magma menembus permukaan dalam letusan gunung berapi, magma juga disebut lava. Selain itu adik-adik, para ilmuwan menemukan bahwa ada 3 jenis magma yang paling umum, yaitu basalitik, kemudian andesitik, dan juga riolitik. Ketiga jenis magma ini juga sebagian besar mengandung silikon dioksida atau silika, komponen utama pasir. Magma basalitik itu suhunya sekitar 1000 derajat Celcius hingga 1200 derajat Celcius. Suhu ini juga termasuk tertinggi dari 2 jenis magma lainnya. Kemudian magma andesitik itu suhunya 800 derajat hingga 1000 derajat Celcius. Sedangkan magma riolitik suhunya 650 derajat Celcius hingga 800 derajat Celcius. Kemudian adik-adik, magma riolitik inilah yang membentuk lava yang sangat kental. Secara umum, magma yang masih ada di bawah permukaan bumi suhunya itu lebih panas daripada lava, karena magma yang sudah menembus permukaan itu juga akan mendingin. Magma yang keluar akibat letusan gunung berapi tidak selalu menjadi lava adik-adik, melainkan juga bisa berbentuk abu vulkanik. Setelah erupsi, magma juga akan mengeras di udara, membentuk batuan bernama tepra. Ya, di atmosfer kita, tepra ini lebih dikenal dengan nama abu vulkanik. Namun saat jatuh ke permukaan bumi, tepra ini disebut dengan batuan.

Masih bersama Pro 1 dan saatnya saya akhiri lagu anak-anak di Idola Anak untuk siang hari ini adik-adik, dan bisa adik-adik simak lagi di minggu yang akan datang. Pro 1 masih terus bersama Anda pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi. City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Husanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Husanov dianggap menabrak Jorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Jorel Hatto dan Husanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan, dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Husanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us out of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren. Sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis. Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang lawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ke-7 klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Prokari terus mengendara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
3: Tim Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
4: Tercatat yang ada 5-6 ya, isinya itu terjadi terlepas juga dari
3: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
5: Very important for us, especially because of the conditions that

0: praise to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like Brazil. And we did what we have to do and what we have to expect, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Malet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
4: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Did like a train. It was bad moments, but most of the game we did, we are really happy.
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami, karena kita akan terus berjuang sampai akhir. Dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol. Dan sekali lagi bermain dengan seperti ini, saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi, dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabarnya Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta masyarakat tidak menyalahartikan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yakni pernyataan Presiden Prabowo yang merespon isu harga dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang menyentuh Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pernyataan Presiden Prabowo tersebut menurut Misbahun itu memiliki tujuan baik, yakni menenangkan masyarakat. Presiden Prabowo juga menginginkan masyarakat tidak terganggu oleh isu-isu yang mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dan itu disampaikan beliau di dalam keterangan persnya di Jakarta pada hari Minggu ini, 17 Mei 2026. Misbahun menilai terdapat makna tersirat Presiden Prabowo menyinggung isu soal pelemahan rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia diminta segera melakukan upaya stabilisasi, melakukan upaya-upaya yang konkret mengembalikan rupiah pada penguatan yang memadai. Misbahun juga menilai arahan Presiden menjadi pengingat kepada BI untuk memperhatikan rupiah harus dikendalikan, karena rupiah harus dikendalikan nilainya dan harus dikembalikan kepada nilai yang ideal. Pro 1 masih bersama Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslim, kini saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

Rosatu masih bersama Anda pendengar. Masyarakat hingga saat ini kabarnya terus memperbincangkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus 17.500 rupiah. Harga dolar Amerika Serikat yang terus menguat itu juga menjadi sorotan wakil rakyat di parlemen, khususnya Komisi 11 DPR RI. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun juga mengungkapkan angka psikologis 17.000 rupiah pernah terjadi pada periode-periode pemerintahan sebelumnya. Hal itu yang menyebabkan terjadinya situasi krisis moneter pada 1998. Namun kondisi saat ini menurut Misbahun sangat berbeda dengan era-era sebelumnya. Dinilainya fundamental ekonomi Indonesia saat ini sangat kuat, dan kedepannya ia mendorong BI melakukan upaya dan langkah konkret dalam menjaga nilai tukar rupiah terhadap harga dolar Amerika Serikat. Kalau tidak, kondisi saat ini berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia. Tidak hanya itu, Misbahun juga menyoroti pernyataan Presiden dalam respon isu rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pernyataan Presiden Prabowo itu dinilainya untuk menenangkan psikologis masyarakat. Pro 1 masih terus bersama Anda dan bisa Anda baca beragam informasi di KBRN www.rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini Cirebon saya bersama Anda, lagu-lagu Cirebonan sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu Cirebonan masih saya hadirkan. Dan tentu pendengar Kira Budaya Mahkota Binokasih Napak Tilas Pajajaran di Kota Cirebon beberapa waktu yang lalu ini menampilkan kesenian yang mengagumkan dan memanjakan mata. Bisa Anda lihat juga ketika itu putri-putri cantik dan pengawal kerajaan dengan kostum indah keraton kesepuhan yang membawakan tari bedaya. Hadir juga sejumlah pria berbadan kekar layaknya binaragawan profesional yang menampilkan kesenian binaraga Jebor Jatiwangi. Kesenian itu juga merupakan tradisi tahunan di Kecamatan Jatiwangi, pusat produksi genteng di Jawa Barat. Para pria berbadan kekar tidak lain adalah para buruh pabrik genteng tradisional di wilayah tersebut. Selain berpose, peserta juga beratraksi membawa tumpukan genteng layaknya pengganti barbel. Biasanya atraksi ini juga diselenggarakan untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap Agustus. Dalam kirab itu juga diarak mahkota Binokasih dari titik awal di Taman Pedati Gede hingga titik akhir di alun-alun Keraton Kesepuhan. Ribuan masyarakat antusias menyaksikan perjalanan kirab budaya dan atraksi kesenian dan kebudayaan yang ditampilkan di panggung utama alun-alun Keraton Kesepuhan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga sempat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cirebon dan tiga keraton yang hadir menampilkan seni budaya. Dari Cirebon, kira budaya juga berlanjut ke Kota Bandung. Ia penegaskan pendengar kegiatan kira budaya tidak untuk membangun cerita masa lalu, tetapi membangun jembatan masa lalu dan masa depan.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada tradisi atau budaya ya ada istilah ritus. Nah, ritus ini adalah tata cara, aturan atau rangkaian tindakan dalam pelaksanaan suatu upacara keagamaan maupun kepercayaan. Praktik sakral ini juga umumnya dilakukan secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat untuk menghubungkan manusia dengan kekuatan spiritual, alam, atau leluhur. Dan ada beberapa bentuk dan contoh ritus yang sering ditemui. Di antaranya adalah ritus peralihan atau transisi, upacara yang menandai perubahan status sosial atau fase kehidupan seseorang. Misalnya upacara mitoni atau 7 bulanan kehamilan, siraman dalam pernikahan, atau inisiasi kedewasaan. Kemudian ada ritus peribadatan, kegiatan rutin di mana suatu komunitas berkumpul untuk menjalankan ibadah atau keyakinan. Kemudian ada ritus penolakan bala atau krisis, upacara ini untuk memohon keselamatan atau mengembalikan keseimbangan saat masyarakat menghadapi masalah besar. Ada juga ritus kematian, yaitu tradisi sakral yang dilakukan untuk mengantar kepergian seseorang atau peralihan ke alam baka. Dalam konteks yang lebih spesifik seperti dalam gereja Katolik saja, itu ritus juga merujuk pada tradisi atau tata cara liturgi tertentu. Dan secara umum, ritus dan ritual sering digunakan bergantian, di mana ritus adalah pedoman tata cara dari sebuah ritual. Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop,

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pendengar, ritus atau tradisi memitu atau 7 bulanan ibu hamil ini sepertinya memang masih kuat ya di wilayah Cirebon, termasuk di Kabupaten Indramayu. Kabarnya juga masih bertahan di tengah masyarakat Desa Lewi Gede, Kecamatan Widasari,

Desa Lego, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Tradisi dilakukan saat usia kandungan memasuki 7 bulanan. Bukan sekedar ritual adat, tapi juga ruang mempererat silaturahmi, memperkuat spiritualitas, sekaligus ungkapan rasa syukur atas anugerah kehamilan. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Detik Jabar ya, bersama tokoh masyarakat dan ulama di desa tersebut, tradisi memitu ini masih dipertahankan sebagai bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Sebagai masyarakat yang hidup bersosial, di sana masih menjaga tradisi kehamilan seperti ngupati dan juga memitu. Dan ini masih bertahan ya. Dan hal senada juga ulama dan tokoh masyarakat di Desa Legok, menurutnya tradisi memitu ini mengandung kekuatan emosional dan spiritual bagi ibu hamil serta keluarga. Pendengar, sampai di sini lagu-lagu Cirebonan di Cirebon Sae. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan beragam informasi dalam berita daerah sepekan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Masih bersama Pro 1, saatnya kita ikuti berita daerah sepekan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyajikan informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi selama sepekan. Selengkapnya disampaikan Nono Kartono. Satreskrim Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap jaringan sindikat ganjal ATM.
1: Adapun modusnya, pelaku ini menukarkan ATM asli dari korban ini dengan ATM yang sudah dimodifikasi. Pada saat korban ini merasa kesulitan untuk memasukkan kartunya, sekelompok pelaku, ya ini juga masih kita kejar pelaku yang lain.
2: Satreskrim Polres Cirebon Kota berhasil membongkar sindikat ganjal ATM lintas provinsi yang beroperasi di wilayah Ciumaja Kuning, dalam hal ini Cirebon Kota dan Kabupaten. Dalam hal ini wilayah Kota Cirebon. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan dua pelaku dari total 5 orang pelaku, termasuk seorang perempuan yang diduga berperan sebagai penadah hasil kejahatan. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar didampingi Kasatreskrim AKP Fadilah mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban yang kehilangan uang tunai hingga 69 juta rupiah akibat aksi sindikat ganjal ATM tersebut. Polisi menangkap pelaku berinisial M, 43 tahun di wilayah Jakarta Utara, dan mengamankan seorang perempuan berinisial E, 53 tahun yang diduga bertugas menerima dan menarik uang hasil kejahatan dari rekening korban. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menjelaskan, para pelaku menggunakan modus menukar kartu ATM asli milik korban dengan kartu ATM yang telah dimodifikasi. Aksi tersebut dilakukan saat korban mengalami kesulitan memasukkan kartu ke mesin ATM.
1: Kita merilis pengungkapan kasus ganjal ATM dan penadahan. Ini jadi kita mengamankan 2 orang ya dari pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Maja Kuning. Kemudian kita mengamankan lagi 1 orang yang sebagai penadahnya di Jakarta. Jadi dari hasil pengembangan, pelaku ini juga atas nama M, usia 43 tahun, yang kita amankan di wilayah Jakarta Utara. Setelah dilakukan pengejaran oleh petugas, kemudian dari hasil pengembangan, ini kita mengamankan lagi seorang perempuan, inisial E, usia 53 tahun ya, sebagai pelaku yang mengambil, menarik uang itu yang di ATM, yang hasil kejahatan ganjal ATM. Adapun modusnya, pelaku ini menukarkan ATM asli dari korban, ini dengan ATM yang sudah dimodifikasi. Pada saat korban ini merasa kesulitan untuk memasukkan kartunya, sekelompok pelaku, ya ini juga masih kita kejar pelaku yang lain, ini melihat di belakang, kemudian salah satu menawarkan bantuan untuk memasukkan ATM-nya. Ya namun itu dengan kartu yang sudah ditukar. Setelah korban ini memasukkan kartu tersebut, pelaku kemudian pergi dengan membawa ATM asli. Nah, pada saat itu korban tidak bisa mengakses ATM-nya. Kemudian ada pelaku yang lain yang di belakangnya ini membantu juga ya, sekaligus melihat mengintip PIN dari korban. Kerugian yang dialami korban ini sebesar 69 juta ya, sekitar 69 juta. Ya. Alhamdulillah ini kita bisa mengamankan pelaku termasuk jaringan sindikatnya. Ya ini memang sudah berdasarkan hasil pemeriksaan sementara ini sudah pernah melakukan hal yang sama 2 kali di daerah Cirebon ya. 2 yang kita amankan. Ya, 1 yang memang pada saat di kejadian di ATM, 1 lagi perempuan hasil pengembangan. Jadi ini sindikat ya. Jadi pada saat berhasil mengamankan ATM pelaku, uangnya langsung ditransfer kepada pelaku yang perempuan ini. Jadi uang hasil kejahatan ini dikirimkan kepada perempuan ini, kemudian ditarik 4 pelaku.
3: Jadi masih DPO 3.
1: Ini masih kita lakukan pengembangan. Memang ini kalau kita lihat, ini memang sindikat ya. Nah juga ini antar pulau ya. Jadi pelaku juga bukan kurang sini. Alhamdulillah kita juga melakukan pengejaran sampai ke Jakarta Utara. Ya himbauannya ini ya, kita menghimbau supaya ini masyarakat supaya paham ya, apabila memang terjadi kesulitan. Ya ini kan udah sering ya terjadi pada saat mengambil ATM, kesulitan untuk memasukkan kartu, ini sangat hati-hati ya. Karena ini adalah salah satu modus kejahatannya. Ya pada saat kesulitan ada yang di belakang ini menawarkan bantuan. Nah itulah saatnya pelaku itu menukarkan kartu yang asli milik korban ini dengan kartu yang sudah dimodifikasi. Nah kartu yang sudah dimodifikasi ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga itu bisa masuk mesin ATM. Nah, jadi begitu masuk, korban ini mencoba untuk mengakses ATM, pelaku sudah pergi. Nah ini kita harapkan hati-hati ya, gitu, karena ini udah sering sekali kejadian seperti ini. Untuk pasal yang dikenakan ya, terhadap pelaku yang di lokasi di ATM ini ya. Tindak pidana setiap orang yang mengambil satu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, itu pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP yang baru ya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian untuk yang perempuan ini selaku penada, ini dikenakan pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 juga tahun 2023 KUHP yang baru dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.
3: Ini sasaran korban apakah memang perbaya, lansia atau memang acak?
2: Menurut AKBP Eko Iskandar, sindikat tersebut diduga telah 2 kali melakukan aksi serupa di wilayah Cirebon. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. AKBP Eko menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat melakukan transaksi di ATM, terutama ketika mengalami kendala dalam memasukkan kartu ATM. Masyarakat diminta lebih berhati-hati apabila ada orang yang menawarkan bantuan saat berada di mesin ATM. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sementara pelaku penadah dikenakan pasal 591 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Aji Satria melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat pelayanan bagi penyandang disabilitas.
4: Alhamdulillah juga ada meskipun belum optimal, dan atlet-atlet di kalangan disabilitas juga cukup tinggi.
5: Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui berbagai program pembangunan inklusif daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan setara dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Ence Hadiat Rohanda, mengatakan peluang penyandang disabilitas semakin terbuka. Menurutnya, sejumlah penyandang disabilitas telah bekerja dan menduduki posisi penting di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini.
4: Secara kesempatan, itu sudah sangat terbuka. Eselon 2 Kepala Dinas Pendidikan Kuningan adalah seorang penyandang disabilitas sensorik netra. Dan beberapa pejabat ataupun pegawai sudah terekrut di pemerintah Kabupaten Kuningan. Terus program-program untuk disabilitas alhamdulillah juga ada, meskipun belum optimal. Dan atlet-atlet di kalangan disabilitas juga cukup tinggi. Jadi secara umum sudah tersentuh, tetapi kita perlu ada lebih optimal untuk menjangkau, karena ada beberapa sahabat-sahabat kita yang disabilitas mungkin saja belum tersentuh oleh aspek layanan pemerintah.
5: Ia menjelaskan pemerintah daerah juga menetapkan Kabupaten Kuningan sebagai wilayah inklusif melalui berbagai kebijakan pelayanan sosial. Selain itu, pemerintah menerbitkan keputusan pembentukan replika desa model ramah disabilitas di wilayah Tambak Baya, Kecamatan Garawangi. Menurutnya, desa tersebut menyediakan pelayanan bagi penyandang disabilitas mental yang memiliki keluarga ataupun terlantar sendirian. Masyarakat penyandang disabilitas juga memperoleh fasilitas hak sipil dasar hingga pelayanan pemberdayaan ekonomi kawasan inklusif. Rena Safira melaporkan.
0: Masyarakat diimbau waspada dalam mengakses penginputan data identitas kependudukan digital atau IKD hanya dilakukan di kantor pelayanan.
6: Karena bagaimanapun ini harus dilakukan oleh kami. Kalaupun tidak dilakukan oleh kita akan turun ke lapangan pada sesi-sesi tertentu.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon memastikan keamanan data masyarakat dalam penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Masyarakat juga diimbau lebih waspada terhadap informasi hoax yang mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan IKD merupakan kebutuhan penting dalam mendukung sistem pelayanan pemerintah berbasis digital. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan Disdukcapil untuk mengambil keuntungan pribadi.
6: Tapi yang jelas sekarang masyarakat harus meyakini bahwa itu adalah satu kebutuhan pemerintah. Pertama, kedua, tolong dipahami bahwa akses melakukan input daripada IKD itu harus ke kantor. Karena bagaimanapun ini harus dilakukan oleh kami. Kalaupun tidak dilakukan oleh kita akan turun ke lapangan. lapangan pada sesi-sesi tertentu. Jangan percaya pada orang-orang mengatasnamakan dinas kependudukan, kemudian punya program ini itu dan sebagainya. Tolong jangan sampai ada orang pendatang kemudian kita percaya pada akhirnya orang tersebut mencari keuntungan seperti itu.
7: Andi Armawan menambahkan, koordinasi dengan pemerintah wilayah menjadi penting untuk mendukung pelayanan jemput bola di Dukcapil Kota Cirebon. Dengan adanya informasi dari masyarakat maupun aparat setempat, pelayanan perekaman data kependudukan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya administrasi kependudukan dan penggunaan IKD di era digital. Melalui moto pelayanan yakni gratis, aman, mudah, praktis, ikhlas, dan luar biasa atau GAMPIL, Dukcapil Kota Cirebon berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membangun 446 rumah tidak layak huni tahun 2026.
8: 446 di Kabupaten Cirebon yang rumah rutilau yang kita dibangun total.
9: Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imron meninjau langsung pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Rabu 13 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Ia mengatakan terdapat 11 rumah warga di Desa Melakasari yang mendapat bantuan pembangunan rumah. Rumah-rumah tersebut dibangun kembali karena sebelumnya berada dalam kondisi rusak atau tidak layak huni. Selain di Desa Melakasari, program pembangunan rumah tidak layak huni juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon lainnya. Pemerintah daerah menargetkan sekitar 446 rumah tidak layak huni atau rutilahu dapat diperbaiki melalui program tersebut pada tahun 2026.
8: Di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan di Desa Melakasari ini ada 11 rumah yang akan diperbaiki dan ini dibangun dari nol ya. Nah, rumahnya nggak layak huni, akan dibangun dari nol dan mudah-mudahan ini bisa selesai dan Ibu siapa ini?
10: Warkina
8: bisa menempati rumah dengan nyaman.
11: Amin. Dari program mana ini Pak?
8: Beberes bantuan. Bedah rumah.
11: Beres. Sekabupaten atau gimana Pak targetnya Pak?
8: Sekabupaten. Sekabupaten.
11: Ada berapa rumah Pak?
8: 440. Ada 446 di Kabupaten Cirebon yang rumah rutilau yang kita dibangun total.
9: Ia menjelaskan bahwa program pembangunan rumah tidak layak huni rutilahu tersebut berasal dari bantuan bedah rumah swadaya yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Program ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi penerima bantuan karena hunian yang layak merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Informasi tentang bahaya vaksin yang beredar di media sosial masih menjadi tantangan pelayanan imunisasi.
12: Imunisasi tersebut insya Allah nggak berbahaya karena apa? Yang penting Aisyah yang suka pengen, udah ibu yang penting punya yakin bahwa anak ibu sehat, insya Allah nggak apa-apa kok.
13: Beredar informasi yang belum tentu benar mengenai vaksin di media sosial masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan imunisasi anak di masyarakat. Hal tersebut dikatakan Bidan UPTD Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka, Onidah, kepada RRI. Ia mengungkapkan masih ada orang tua yang mempertanyakan keamanan vaksin karena khawatir terhadap dampak penyuntikan, sehingga tenaga kesehatan di puskesmas harus lebih aktif memberikan edukasi secara langsung.
12: Gimana penerimaannya beda-beda kan ya, pendidikan atau pemahaman masyarakat itu kan beda-beda ya. Ada yang, oh iya bu ya, ini kadang suka gini, ibu emang kalau disuntik segitu nggak berbahaya? Kalau kitanya yakin dengan imunisasi tersebut, insya Allah nggak berbahaya karena apa? Yang penting Aisyah emang suka pengen, udah ibu yang penting punya yakin bahwa anak ibu sehat, insya Allah nggak apa-apa kok. Sakit itu karena timbul kekhawatiran dari kekhawatiran kita, saya emang suka ngomong gitu. karena semua juga berasal dari mindset kitanya, pemikiran kitanya. Ah, anak takut ini, takut ini.
13: Menurut Onida, tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda membuat edukasi harus dilakukan dengan pendekatan yang mudah dimengerti agar orang tua tidak langsung percaya pada informasi yang belum jelas. Vaksinasi bertujuan membantu mengurangi risiko sakit berat pada anak, sehingga masyarakat disarankan berkonsultasi langsung ke fasilitas kesehatan untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai imunisasi. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah sepekan untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Sampai jumpa.
10: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: mantap.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dari Aulia Dea 4 Rindu. Spesial untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung juga boleh banget, silakan melalui pesan WhatsApp ke 081324951935. Sudah ada yang masuk rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lagunya Benang Biru katanya. Dari Mbah Caca di Kuningan. Mamah Nur yang lagi nyantai, spesial untuk yang lagi bertugas di studio RRI Cirebon. Terima kasih, hatur nuhun. Caca Handika, Mbak Caca, ditunggu lagunya. Benang Biru yang versinya Maggie Z nanti saya putarkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hadir kawasan Jalan Kandang Perahu Sicalung. Salam-salamnya buat semua yang lagi dengerin radio RRI. Terima kasih yang bacanya. Sama-sama terima kasih juga. Yang lainnya masih saya tunggu ke 081324951935 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di Prodangdut Dangdut adalah kita. Saatnya saya bacakan lagi WhatsApp-nya ke 081324951935. Sebentar.

Asep Irama perangkap godaan setan. Masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya bacakan lagi WhatsApp yang masuk ke 081324951935. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagunya Dewi Persik, Akan Indah Pada Waktunya. Salamnya buat Masnya yang lagi menyiarkan radio Pro Dangdut RRI Cirebon. Salamnya untuk semua kru RRI Cirebon, untuk semuanya orang yang setia mendengarkan RRI Cirebon. Ini dari Hans Ardiansyah, orang Sukahati, Haurgelis, Indramayu. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga. Langsung saya puterin ya, Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
4: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
11: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
12: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
13: Pendengar, beredar sebuah postingan di media sosial Facebook yang berisikan klaim bahwa kasus pencabulan yang dilakukan seorang kiai bernama Ashari di Kabupaten Pati tengah menjadi perbincangan. Ashari ditangkap polisi karena diduga mencabuli 30 hingga 50 santriwatinya. Di media sosial kemudian muncul unggahan dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag menyebut kiai tersebut melakukan pencabulan karena khilaf pada 6 Mei 2026. Berikut narasi yang beredar, Kemenag berdalih kiai yang meruda paksa 50 santri diduga khilaf, jadi tidak ada ranah hukum di situ. Cek fakta dikutip dari kompas.com mengkonfirmasi unggahan tersebut kepada Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Ashar. Nasaruddin Umar membantah kabar yang beredar di media sosial tentang Kementerian Agama yang disebut membela kiai di Pati terkait kasus pencabulan dengan alasan khilaf. Juru bicara Kementerian Agama Tobib menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax atau berita bohong. Sementara itu Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Menurutnya lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi semua orang. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi di media sosial dan selalu memeriksa kebenarannya sebelum membagikan kepada orang lain. Kesimpulan postingan yang menyebutkan Kemenag menyebut kiai bernama Ashari di Kabupaten Pati lakukan pencabulan karena khilaf adalah tidak benar.
12: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
13: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada yang masuk lagi ke pesan WhatsApp kami di 081324951935. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Kang Eful di Kadipaten, Majalengka. Lagunya Muara Kasih dari Eri Susan buat yang bertugasnya sehat selalu. Amin, terima kasih. Yang lainnya saya tunggu ya di Pro Dangdut. Masih melalui pesan WhatsApp ke 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dari Lesti Kejora untuk Anda yang saat ini masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cuaca di Brigjen Darsono Bypass saat ini berawan ya. Untuk Anda yang punya rencana keluar, masih menikmati hari Minggu ya. Di sore hari ini, hati-hati, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Yang bawa sepeda motor ya harus bawa jas hujan, jangan lupa ya. Dan masih saya tunggu di Pro Dangdut yang ingin bergabung ke 081-324-951-935. Ada Rudy di Perum, Bang tolong diputarkan lagunya Avan dong, katanya sampai bawah. Oke, salamnya untuk semuanya saja yang lagi dengerin Pro 1.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu Dangdut masih saya hadirkan sampai nanti jelang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan satu informasi pendengar, kabarnya curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Kuningan itu memicu bencana tanah longsor. Jadi pergerakan tanah mengakibatkan tembok penahan tebing TPT jalan longsor sepanjang kurang lebih 25 meter. Bencana ini terjadi di Jalan Pramuka Gang Siaga RT 01 RW 01 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan. Menurut informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kuningan, bencana tanah longsor terjadi pada hari Sabtu kemarin ya, 16 Mei 2026, sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Material longsoran juga mengancam 2 unit rumah warga serta menimpa sebagian kolam ikan. Dan masyarakat juga dihimbau tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Su lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Prodang

0: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.
1: Prodang

0: Tony. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
2: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa sudah pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya undur diri dari ruang dengar Anda, dan saya akhiri juga Prodangdut untuk hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Nanti berikutnya akan ada rekan saya Chairul Anwar bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini berasal dari kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini, edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026.

dari Browser, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk anda kaum muslimin dan muslimat, jolah pas saat asar, azan asar untuk wilayah Cirebon akan dikumandangkan tepat pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Saatnya kini kita ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.
0: Dia mau lewat tuh.
1: Gas.
0: Makanya jalan pakai mata. Rika jelek.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Prasa Tegaral, informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon. Sore ini, pendengar, Presiden Prabowo akan mengevaluasi pelaksanaan MBG di tengah berbagai tantangan. Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara tersebut mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan. Presiden, manfaat program MBG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, namun ia meyakini dampak besar program tersebut baru akan dirasakan dalam jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: dengarkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dari Prosade Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, tim Was Haji DPR khawatirkan jemaah haji Indonesia terpapar hantavirus. Tim pengawas atau tim Was Haji DPR RI mengkhawatirkan jemaah haji Indonesia 2026 terpapar penyakit virus hanta. Oleh karena itu, parlemen mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan fisik yang prima. Pernyataan tegas ini diungkapkan anggota Haji DPR RI Neneng M. Marhamah Julfahis. Ini menyoroti banyaknya jemaah yang memiliki riwayat penyakit paru-paru. Neneng M. mengingatkan kesehatan fisik menjadi modal utama dalam menjalankan ibadah haji 2026. Semua ini demi seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan tenang dan khusyuk. Tidak lupa, ia mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan menggunakan masker di tempat umum sebagai langkah antisipasi meskipun penyebaran virus tidak seganas saat pandemi COVID-19.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Dari proses dengan informasi dan inspirasi mendengar saya, kita akan menuju ke dari Pro 1 Bandung untuk mengikuti Warta Berita Jawa Barat dalam Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan Sore, edisi Minggu 16 Mei 2026, berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Talia, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung mengungkapkan, dari Januari hingga Mei 2026, tercatat kurang lebih 107 kasus kebakaran yang terjadi. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung mencatat sebanyak 107 kasus kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari ratusan kejadian tersebut, dugaan penyebab paling dominan berasal dari konsleting atau hubungan arus pendek listrik. Kepala Bidang Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung Immanuel Siptomorang mengatakan objek yang paling sering terbakar dalam peristiwa kebakaran umumnya berasal dari area dapur rumah warga. Menurutnya, selain faktor teknis, kelistrikan kebakaran juga banyak dipicu oleh kelalaian manusia dalam penggunaan peralatan elektronik di rumah tangga. Salah satu adalah penggunaan steker listrik secara berlebihan dalam satu colokan. Ia menjelaskan penumpukan penggunaan steker yang pemakaian daya listrik yang melebihi kapasitas dapat memicu panas berlebih hingga akhirnya menimbulkan percikan api. Kondisi tersebut kerap terjadi tanpa disadari masyarakat. Disdam Karmatan Kota Bandung pun menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di lingkungan rumah. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala dinilai penting untuk mencegah terjadinya konsleting.
3: 107 kali seraman, yaitu rata-rata di penyebabnya atau penyebabnya bilang objek yang terbakar, objek yang terbakar biasanya dapur, itu kemudian juga ya misalnya sumber api dari ruangan yang juga ya memang disebabkan oleh konsleting listrik. Ya sebetulnya salah satunya mungkin ya kelalaian manusia, begitu pun juga ada penumpukan penggunaan steker listrik gitu. Kemudian juga kadangkala kelebihan daya itu bisa mengakibatkan kebakaran.
2: Selain itu warga juga diminta memastikan peralatan elektronik dan kondisi aman, memastikan perangkat yang tidak digunakan, serta menghindari penggunaan kabel atau colokan listrik yang sudah rusak. Dikatakan Immanuel, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kebakaran di Kota Bandung. Respon cepat saat muncul tanda-tanda kebakaran juga dinilai sangat penting agar api tidak semakin membesar.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah serentak guna menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Yofri Haryadi melaporkan.
4: Mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah atau 2026 ini, Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan pemerintah Kecamatan Sekabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah GPM serentak dan bergantian. Seperti yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Sukaraja pada Kamis 14 Mei pagi, di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN, ratusan warga Sukaraja tampak antusias mengantre untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasar konvensional. Ibu Eva asal Desa Cimandala, Sukaraja sangat terbantu dalam program tersebut. Harga minyak kita masih dijual Rp16.500 per liternya, sementara di pasar dan warung selain langka harganya sudah Rp18.000 hingga Rp19.000.
5: Ini saya beli beras, beli minyak sama beli gula. Ya alhamdulillah, murahan alhamdulillah terbantu. Tapi kalau bisa minyak jangan dinaikin terus. Kan kemarin ini 16,5 sekarang 18,5 minyak. Alhamdulillah lebih murah.
4: 121. Jenis produk yang dijual adalah komoditas yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan bumbu khas Idul Adha, mulai dari beras SPHP, beras premium, daging sapi, dan daging ayam segar, telur ayam, minyak goreng, dan gula, termasuk cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta bumbu masak lainnya. PLT Camat Sukaraja, Rahmawati, kegiatan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat daya beli masyarakat.
6: minggu depan kita menjelang Lebaran Idul Adha. Ini sangat banget terbantu masyarakat kami dengan adanya kenaikan-kenaikan baik minyak goreng, gula, gula pasir, sehingga ini sangat terbantu. Kami harapkan ini juga bisa dilaksanakan terus-menerus karena memang benar-benar warga ini sangat membutuhkan. Mereka ini tadinya juga pengen belinya lebih, tapi karena kita stoknya juga kan di plotting, sehingga memang kami mengupayakan supaya semua masyarakat yang membutuhkan bisa terfasilitasi dan dapat terpenuhi kebutuhannya pada saat GPM.
4: Ketersediaan beras yang dijual dalam program tersebut mencapai 2 ton. Begitupun dengan minyak goreng dan telur ayam. Dalam kegiatan tersebut, panitia penyelenggara juga menjual paket bumbu dapur berisi bawang merah dan putih serta cabai dalam kemasan Rp10.000 hingga Rp20.000 yang pastinya di bawah harga warung maupun pasar konvensional.
1: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan layanan lengkap menjelang Idul Adha. Laporan reporter Rena Safira.
7: Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran sewilayah 3 Cirebon, Ibu, itu bagian dari servis kami.
8: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan berbagai layanan tambahan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Layanan tersebut meliputi pengiriman hewan, penyembelihan hingga pencacahan daging sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima nantinya. Pedagang hewan kurban Danang Prasetyo mengatakan pihaknya menyediakan layanan lengkap bagi seluruh pembeli hewan kurban di lapaknya. Menurutnya layanan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan tambahan agar memudahkan masyarakat selama pelaksanaan kurban tahunan berlangsung nanti.
7: Kami all service ya Bu ya, jadi di lapak kami, kami menerima juga penyembelihan. Jadi nanti ketika pembeli ini menginginkan Pak, saya minta sekalian dipotong, dicacah, bahkan sampai ke masuk ke kantong kresek tinggal bagi, insya Allah kami siap untuk menservis seperti itu. Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran sewilayah 3 Cirebon, Ibu, itu bagian dari servis kami. Dan jangan takut bahwasanya kami akan mengantarkan sesuai permintaan Bapak Ibu semua yang membeli di lapak kami.
8: Ia mengatakan layanan pengiriman gratis diberikan bagi pembeli sewilayah 3 Cirebon tanpa tambahan biaya pengantaran hewan kurban. Selain itu, pembeli juga dapat menentukan waktu pengiriman sesuai kebutuhan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban masing-masing. Menurut pelayanan lengkap tersebut menjadi salah satu cara meningkatkan kenyamanan masyarakat ketika membeli hewan kurban setiap tahunnya. Pelayanan tambahan juga membantu masyarakat menghemat waktu persiapan pelaksanaan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut berupaya melestarikan olahraga tradisional sebagai penggerak budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Festival Pembudayaan Olahraga Tradisional atau yang lebih dikenal dengan Kaulinan Barudak Lembur 2026 dinilai sebagai salah satu langkah konkret untuk meningkatkan aktivitas pelestarian budaya yang selama ini menjadi ciri khas sekaligus keunggulan utama masyarakat Garut. Bupati Garut Abdus Syakur Amin mengatakan penyelenggaraan festival ini sangat selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pesan pentingnya menjaga warisan karuhun atau leluhur yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
10: Ngarojatkan aktivitas budaya. Budaya teh kaiji kalau terus kalau bikin ciri khas, kedua jender keunggulan masyarakat urang. Jadi budaya teh kedah dijaga, dipiara, sering dikembangkan. Kange naon, kange dorong budaya oke, kange pertumbuhan ekonomi. Arti seringkali di beberapa tempatan, Garut teh kedah majeng carana seurkeun event. Kang Juan atuh nuhun, Kang Agil juga KNP geser ke event-event pokoknya kegiatan. Kamari olahraga futsal, kamari gelar pesona budaya, kamari ulang dilangkala Tatar Sunda, suhur kegiatan. Nah, ya oke penting pisan utamina selain budaya oke olahraga.
9: Lebih lanjut, menurut Satpur, selain upaya pelestarian budaya, masyarakat Garut juga didorong untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Ia menyoroti pentingnya pembudayaan aktivitas fisik yang mengakar pada permainan tradisional olahraga yang memiliki ciri khas dan kedekatan historis dengan masyarakat Sunda, khususnya warga Garut. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pertunjukan budaya luar biasa yang ditampilkan dalam rangkaian festival tersebut.
1: Kepala BPS Kota Cirebon menyebutkan, masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk mendukung peluang usaha maupun penelitian mahasiswa. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
11: Sedang kuliah, melakukan penelitian, data BPS ada, bisa dimanfaatkan.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon memiliki peranan penting dalam menyediakan data statistik nasional untuk kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan hingga mendukung peluang usaha. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Samiran, mengatakan BPS merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan statistik nasional. Menurutnya, data yang disediakan dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan mahasiswa.
11: Artinya apa? Kita harus bersaing dengan banyak pedagang. Kalau nggak unik ya akan sama aja. Atau cari titik-titik ya. Kami punya data, misalkan salah satunya data yang dimiliki apotik ya. Apotik-apotik mana desa-desa, kelurahan yang belum punya apotik itu ada. Jumlah penduduknya ada, apotiknya ada. Ini bisa dimanfaatkan. Kalau saya kalau buka apotik misalkan, kira-kira di mana tepatnya? Di seluruh Indonesia itu ada. Misalkan wilayah Cianjur itu masih banyak potensi. Kabupaten Bogor banyak potensi. Kabupaten Bandung juga banyak potensi. Kenapa? Karena jarak apotek itu jauh-jauh. Itu contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga membantu, misalkan Pak Deddy punya anaknya sedang kuliah, melakukan penelitian. Nah, data BPS ada, bisa dimanfaatkan. Termasuk misalkan ingin melakukan penelitian nih, mahasiswa S1, S2, S3. Mereka bingung gitu kan, kami pakai metodologi apa gitu kan. Nah, boleh datang ke BPS juga. Okay. Kami ada namanya pelayanan statistik.
12: Lebih lanjut, Samiran menjelaskan, BPS juga menyediakan pelayanan statistik terpadu yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan peneliti secara gratis. Layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh data maupun konsultasi metodologi penelitian. Ia mengatakan masyarakat dapat langsung datang ke kantor BPS atau menghubungi petugas untuk mendapatkan layanan statistik. Samiran berharap data yang dimiliki BPS dapat dimanfaatkan lebih luas guna mendukung pengembangan usaha, pendidikan, dan perencanaan pembangunan daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Kegiatan Goes Santai yang diikuti komunitas sepeda dan pemerintah Kota Bogor, melalui kegiatan ini, para pesepeda mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan pengguna sepeda dan tertib parkir di jalan raya. Ade Sri menurunkan laporannya.
13: Pengen sekali kita Goes dan bersepeda dan memberikan edukasi, terkadang pengguna sepeda malah kalah dengan orang yang parkir dia di jalan sepeda itu.
12: Pemerintah Kota Bogor bersama komunitas pesepeda menggelar kegiatan Goes Santai di Balai Kota Bogor pada Jumat pagi tadi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana edukasi terkait keselamatan pesepeda dan ketertiban parkir di jalan raya. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, kegiatan ini digelar santai sambil memberikan edukasi kepada pengendara yang masih parkir sembarangan di sejumlah ruas jalan Kota Bogor.
14: Gak apa-apa. Kita hari ini Goes fun bag santai aja. Karena ini adalah Goes fun bag santai sambil beredukasi pada mereka yang parkir liar. Saya menyarankan kita edukasi mereka yang parkir liar untuk maju. Sudah kita pantau taksi biru, taksi online dan lain-lain banyak yang parkir. Kita berhenti di situ biar di medsos tahu hari ini warga Bogor pengguna sepeda mulai bersuara.
12: Sementara itu anggota komunitas Urban Pedal Society Gilang mengatakan, kegiatan Goes ini cukup menyenangkan, namun kondisi parkir liar di badan jalan masih menjadi persoalan bagi para pesepeda.
15: Lebih menyenangkan mungkin ya, acara sepeda ini, karena di Bogor tuh ada acara sepeda setiap malam akhir bulan hari Jumat. Mengganggu sih sebenarnya, kan karena kita sepeda untuk menyusul mobil tuh butuh effort kan. Nah kita tuh pesepeda kadang kalau trek jauh tuh suka capek gitu, kadang kita susul mobilnya malah jalan gitu. Itu yang bikin PR sih. Karena kalau misalnya disusul tiba-tiba di kanan ada mobil lagi, takut laka lantas.
12: Para pesepeda berharap adanya kesadaran dari seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib dan menghormati ruang bagi pesepeda agar aktivitas bersepeda di Kota Bogor semakin aman dan nyaman.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur terus mendorong SPPG yang belum memiliki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah dan SPPL. Ian Sofyan melaporkan.
16: Terkait masih adanya dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Cianjur yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur Komarudin menegaskan terus akan mendorong SPPG dalam pengelolaan air limbah.
17: Tapi tetap kita mendorong bahwa mereka itu harus melakukan pengelolaan air limbahnya supaya tidak terjadi permasalahan permasalahan di lingkungan. Seperti sekarang kan banyak cemar. Pengaduan kepada kita sudah hampir 12 pengaduan SPPG yang tipalnya bermasalah dan mencemari lingkungan. Ini juga pengaduan dari masyarakat setempat.
16: Dengan masih adanya SPPG yang belum memenuhi hal itu karena banyaknya aduan masyarakat dari warga setempat. Namun demikian, ungkap Komar, saat ini sedang dilakukan pendataan.
17: Dan sekarang juga kita sedang melakukan pendataan. Nah, dari yang didata di kita ada 130 SPPG, itu sampai saat ini data di kita baru 6 yang sudah mempunyai SPPG. Nah, yang lainnya belum tahu. Sudah ada ya, ini yang sedang kita data, karena melalui Amdalnet karena tidak kita kebetulan turun aja gitu ya. Nah, itu juga sekarang sedang dalam pendataan ya, mudah-mudahan bulan ini selesai.
16: Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada semua SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, apalagi yang belum memiliki SPPL, termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, DLH melakukan pendataan pada SPPG yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membangun 446 rumah tidak layak huni pada tahun 2026 ini. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
18: 446 di Kabupaten Cirebon yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imron meninjau langsung pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Rabu 13 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Ia mengatakan terdapat 11 rumah warga di Desa Melakasari yang mendapat bantuan pembangunan rumah. Rumah-rumah tersebut dibangun kembali karena sebelumnya berada dalam kondisi rusak atau tidak layak huni. Selain di Desa Melakasari, program pembangunan rumah tidak layak huni juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon lainnya. Pemerintah daerah menargetkan sekitar 446 rumah tidak layak huni atau rutilahu dapat diperbaiki melalui program tersebut pada tahun 2026.
18: Di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan di Desa Melakasari ini ada 11 rumah. 11 rumah yang akan diperbaiki dan ini dibangun dari nol ya. Nah, rumahnya nggak layak huni, akan dibangun dari nol dan mudah-mudahan ini bisa selesai dan Ibu siapa? Ibu Warkina bisa menempati rumah dengan nyaman.
19: Dari program mana ini, Pak?
18: Beres bantuan bedah rumah.
19: Beres. Ini sekabupaten atau gimana Pak targetnya, Pak?
18: Sekabupaten. Sekabupaten.
19: Ada berapa rumah, Pak?
18: 440. Ada 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
1: Ia menjelaskan bahwa program pembangunan rumah tidak layak huni rutilahu tersebut berasal dari bantuan bedah rumah swadaya yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Program ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi penerima bantuan karena hunian yang layak merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat. Aura Aulia melaporkan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti penataan ruang kawasan Batu Tulis Bogor agar selaras dengan nilai sejarah. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
20: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Di Museum Pajajaran Kota Bogor, ia menilai pembangunan kawasan tersebut tidak selaras dengan nilai sejarah dan kondisi alam yang harus dijaga. Keberadaan prasasti Batu Tulis dan mahkota Binokasi Sangyang pakai sebagai bagian dari warisan sejarah Sunda. Dalam forum itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya memahami benda purbakala dari sudut pandang keberadaban dan kajian akademik, bukan pendekatan yang bersifat mistis. Menurut Dedi, berbagai peninggalan sejarah di Batu Tulis perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Dia menilai, nantinya tersedia naskah akademik yang menjelaskan proses sejarah pembuatan hingga makna dari setiap peninggalan budaya di kawasan itu. Dirinya juga menyoroti adanya keterputusan antara sejarah masa lalu dengan arah pembangunan saat ini. Ia menilai kebijakan pembangunan tata ruang pendidikan hingga infrastruktur seharusnya mengacu pada nilai historis dan landscape wilayah yang ada sejak masa kerajaan Sunda.
0: Kita ingin merubah cara pandang yang kronik menjadi cara pandang yang teknokratis, sehingga ketika memahami benda-benda keperbakalaan, maka kita harus melihat dari sudut peradaban. Pada zaman itu, peradaban sudah mengalami kepesatan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga tahapan-tahapan peradaban harus kita lalui, dan kita harus juga memahami bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zamannya. Dan kemudian semuanya harus menjadi karya-karya akademik, sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan untuk membangun dan menata masa depan. Jadi batu tulis, nanti harus ada buku akademiknya yang memberikan kajian secara komprehensif dari mulai tanggal pembuatan, bahan pembuatan, siapa yang membuat.
20: Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian perubahan tata ruang untuk kawasan Batu Tulis dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan infrastruktur lainnya tetap memperhatikan aspek sejarah dan kondisi lingkungan.
0: Adalah pusat kerajaan Pakuan, kerajaan Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Sehingga saya dulu secara intuitif kan memberikan nama itu, misalnya gedung kantor gubernur wilayah di wilayah Bogor namanya kantor wilayah Pakuan Pajajaran. Jadi ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi jadi tata ruang, jadi tata bangunan, kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan, sehingga antar sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan. Dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan. Oke, artinya harus dikembalikan kembali. Maka saya sampai hari ini kajian pemerintah provinsi adalah kajian perubahan tata ruang, karena itu syaratnya itu.
20: Dedi berharap hubungan antara sejarah masa lalu dan pembangunan masa depan tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya identitas Batu Tulis sebagai bagian dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran perlu dijaga melalui penataan kawasan yang lebih sesuai dengan nilai sejarah.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Sepekan sore ini disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat sore, dan tetaplah bersama RRI Bandung.
21: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
0: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
0: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
0: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap buta.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Ya, mendengar masih bersama saya dalam Cirebon sore ini. Presiden Prabowo mengapresiasi inovasi pengembangan pupuk berbahan batu bara kalori rendah. Presiden Prabowo mengatakan inovasi pupuk merupakan capaian yang tinggi bagi anak bangsa. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan impor pupuk sehingga inovasi sangat diperlukan. Presiden Prabowo menjelaskan, apabila Indonesia bebas impor pupuk, maka Indonesia akan kuat dalam sektor pangan. Selain inovasi pengaman pupuk, Presiden juga mengapresiasi inovasi pemanfaatan tongkol jagung yang menjadi briket arang. Kepala Negara menyebut inovasi pemanfaatan tongkol jagung menjadi briket arang merupakan terobosan besar.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan Reduce, Reuse, dan Recycle saja. Mari bersama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Dari proses dengan informasi dan inspirasi. Mendengar selanjutnya ini kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar beredar sebuah thumbnail di YouTube pada 6 Mei 2026 dengan narasi anggota PDIP dalam judi online Megawati ketar-ketir keponakan Megawati ditangkap rugi ratusan miliar. DPR terima suap korupsi Kominfo miliaran Prabowo Purba salsa audit harta DPR. Faktanya hasil penulisan menunjukkan bahwa thumbnail tersebut merupakan hasil penggabungan beberapa gambar dari konteks dan waktu yang berbeda. Foto Ketua DPR RI Puan Maharani berpakaian batik lalu menangis terindikasi sebagai rekayasa artificial intelligence atau AI. Pemeriksaan melalui Hive Moderation menunjukkan probabilitas 11,2% sebagai foto AI. Selain itu, Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri sedang memegang kepala dengan gambar kumparan.com pada 10 Oktober 2020 dengan judul asal muasal istilah City of Intellect yang disinggung Megawati dan media voi.id pada 20 April 2022 dengan judul mahasiswa turun aksi ke jalan Megawati belum apa-apa sudah demo anak sekarang ini ngerti apa enggak toh ya. Hingga foto Presiden Prabowo dengan gambar bbc.com pada 18 Februari 2025 dengan judul Prabowo sebut endasmu terhadap pengkritiknya kritik terbuka seolah-olah musuh. Lalu ada foto Kementerian Keuangan Purbaya dengan gambar dari media lawstripjustice.co pada 27 Oktober 2025 dengan judul Purbaya beberkan kode khusus Prabowo sikat as usul aneh di rapat dan media liputan6.com pada 10 September 2025 dengan judul ketimbang kerek tarif pajak Kemenkeu Purbaya diminta lakukan untuk dongkrak penerimaan negara. Berdasarkan hasil pencarian di mesin pencarian Google, tidak ditemukan adanya berita terkait tersebut. Setelah ditelusuri, isi video tersebut berisi potongan-potongan video diantaranya liputan berita mengenai 24 tersangka mengenai judi online keponakan Megawati turut terlibat, lalu kritikan dari masyarakat yang diunggah ke media sosial. Kesimpulannya, klaim yang menyebut Megawati ketar-ketir anggota PDIP dalam judi online adalah tidak benar atau false connection. Demikian cek fakta untuk kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar soalnya kini kita ikuti info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakiran cuaca dari BMKG Kertajati akan disampaikan oleh Mbak Ana Kania.
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Senin 18 Mei 2026, di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Ciayu Majakuning dan pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kembaban udara berkisar antara 60 hingga 95% untuk angin umumnya berhembus dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian tadi info cuaca untuk kali ini.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
4: Dengerin RRI Digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
7: 1 jam sebelumnya.
8: Berangkat yuk.
7: Gas.
8: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
7: Ah, risih pakainya.
8: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
9: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Dari proses dikenal informasi dan inspirasi pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dengan surah yang akan dibacakan adalah surah Yusuf ayat 21 hingga 24 yang akan dibacakan oleh Samsyur Ma'arif. Dan juga pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa salat maghrib, karena azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Untuk anda pendengar, ayo kita siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di kali ini tentunya. Dan juga kita siap-siap ya, ke masjid atau ke musola maupun ke di rumah ya, yang bisa anda lakukan di kali ini. Ya pendengar, kini kita akan mengikuti pengajian Al-Quran surah Yusuf ayat 21 hingga 24 yang akan dibacakan oleh Samsul Ma'arif. Dan juga azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 39 waktu Indonesia Barat.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
3: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
4: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran, Surat Ali Imran, ayat 146.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Dari Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Popian Alwansa akan menemani Anda dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Sebelumnya juga kita akan mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat beraktivitas di malam hari ini, dan juga semoga dilancarkan aktivitas Anda di malam hari ini tentunya. Juga selamat malam. Sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu data haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, itu nggak mau normal terus masih perlu 10 gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, karena dari sekarang dari 27 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halet, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halet.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga.
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang ini?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil, jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat juga semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah-tengah bisa sinkronisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelekkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah-tengah bisa sinkronisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelekkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Berusaha masih bersama Anda pendengar, dan gini saatnya saya Pian Alwansa akan bersama Anda dan akan menemani Anda hingga dari pukul 12. Dan acara pertama saya untuk menemani Anda dalam Cirebon malam ini. Sesaat lagi Anda akan bersama, khusus bagi Anda yang beragama Buddha, akan bersama Romo Toto dalam rangkaian mimbar agama Buddha.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini saya Pian Alwansa menemani Anda di awal rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani pengarah teknik Bung Laksono dan juga Bung Maulana yang akan menemani saya sampai nanti pukul 24. Sudah tersambung bersama Romo Toto yang akan bersama-sama Anda, khususnya bagi Anda yang beragama Buddha. Dan kita langsung menyapa Romo Toto untuk kesempatan malam hari ini. Selamat malam Romo. Baik, sehat Romo.
3: Sehat.
1: Baik.
3: Juga Bapak ya. Semoga
1: terima kasih Romo. Amin. Terima kasih Romo. Romo silakan bersama pendengar yang beragama Buddha malam hari ini sampai nanti pukul 20. Silakan.
3: Ya, terima kasih Pak.
1: Pian, Pak.
3: Terimalah salam Budi, namo Buddhaya. Selamat malam kepada pendengar RRI. Semoga pada dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada hari ini saya mengambil topik puja. Puja di dalam puja berasal dari bahasa Pali atau Sanskerta yang berarti penghormatan, pemujaan atau yang penuh hormat. Dalam hal puja itu siapa saja yang patut dipuja. Berdasarkan Sutta, Winaya, dan Kitab Komentar. Dalam Buddhisme Theravada, puja atau penghormatan, pemujaan bukan sekedar ritual, tetapi bentuk pengakuan terhadap kualitas luhur. Karena itu dalam Sutta, Winaya, maupun Attakatha atau Kitab Komentar, terdapat banyak kelompok pribadi yang dinyatakan patut dipuja, patut dihormati, atau menjadi ladang kebajikan yang tertinggi. Anutarang punya ketang lokasa. Dalam memuja, yang pertama adalah kepada Buddha sama Sang Buddha. Buddha adalah objek penghormatan tertinggi. Dalam banyak sutta, beliau disebut dengan kualitas Ahuneo, Pahuneo, Dakineo, Anjalikaraneo, Anyutarang, Punyaketang, Lokasa. Artinya, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, patut menerima dana, patut diberi anjali, dan merupakan ladang jasa yang tiada banding, tiada bandingnya. Sumbernya adalah Dika Nikaya, Buddha dalam berbagai sutta. Antara lain, Sangiti Sutta, Anguttara Nikaya 6.1, strip 6.2, Mahaparinibbana Sutta. Buddha disebut sebagai yang pertama dari empat pribadi yang layak dibuatkan stupa. Catatan, kalimat Ahuneo, paling sering muncul pada formula permohonan terhadap Buddha dan Arya Sangha. Yang kedua, penghormatan diberikan kepada Paceka Buddha. Paceka Buddha mencapai pencerahan sendiri. Sayang abinya Sakhikatwa, tetapi tidak membambarkan dhamma secara luas seperti sama Sambuddha. Karena kualitas pembebasan batinnya mereka juga layak dipuja. Sumbernya Mahaparinibbana Sutta, termasuk empat pribadi yang layak dibuatkan stupa. Gundakapata Attakatha menjelaskan besarnya jasa penghormatan kepada Paceka Buddha. Appadana, banyak kisah karma besar akibat penghormatan kepada Paceka Buddha. Yang ketiga, penghormatan diberikan kepada Arya Sawaka atau para murid mulia. Para siswa mulia yang telah mencapai kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, maupun Arahat disebut sebagai penerima penghormatan tertinggi. Formula penghormatan Sangha berbunyi Supatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho. Artinya, Sangha siswa Bhagava telah berlatih dengan baik. Mereka juga disebut Ahuneo, Pahuneo, Dakimeo, Anjalikaraneo, Anyutarang, Unyaketang, Lokasa. Sumber, Sanghanusati Formula, Anguttara Nikaya 6.1-6.2. Dhammapada Attakatha menjelaskan jasa besar memberi penghormatan kepada Arya. Catatan, lebih tepat memakai istilah Arya Sangha daripada hanya biku, karena kesucian tidak selalu identik dengan status monastik semata. Yang keempat, penghormatan diberikan kepada biku dan bikuni yang menjalankan winaya dengan benar. Walaupun belum mencapai tingkat Arya, biku dan bikuni yang menjaga sila dan winaya dengan baik tetap dipandang layak dihormati karena mereka menjaga kelangsungan Buddha Sasana. Sumber, Winaya Pitaka, terutama bagian Mahawaga dan Culawaga, mengenai tata hormat senior-senior atau tera galawa. Sekhiarus, aturan kesopanan dan penghormatan, Anguttara Nikaya 5.21, menekankan penghormatan terhadap latihan dan disiplin. Dalam winaya junior diwajibkan berdiri menyambut senior, memberi tempat duduk, melakukan penghormatan, menjaga sopan santun terhadap guru dan sesepuh sama. 5. Penghormatan patut diberikan kepada orang tua, ibu dan ayah. Dalam sutra, ibu dan ayah disebut dengan istilah agung, Brahma, Upacarya, Ahuneya. Artinya, seperti Brahma, guru pertama, layak menerima persembahan. Sumber, Sabramaka Sutta, Matapitu Sutta, Sigalorada Sutta, menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua. Orang tua disebut Brahma karena kasih sayang dan pengorbanannya terhadap anak-anak. 6. Yang patut menerima penghormatan. Guru. Guru Dhamma atau Acarya atau Upajaya. Dalam Winaya, penghormatan kepada guru, pembimbing sangat ditekankan. Seorang murid wajib berdiri menyambut, memberi hormat, membantu kebutuhan guru. Tidak membangkang, menjaga etika terhadap pembimbing spiritualnya. Sumber, Winaya Pitaka, bagian Upajayawata dan Acaryawata, Mahawarga, Samantapa Sadika, menjelaskan detail kewajiban murid kepada guru. Penghormatan kepada guru dipandang sebagai latihan kerendahan hati atau niwata dan rasa hormat atau garawa. 7. Penghormatan diberikan kepada mereka yang memiliki sila dan kebijaksanaan. Manggala Sutta menyatakan, Ujaca Ujanyana Etang Manggala Mutama, artinya menghormat mereka yang patut dihormati adalah berkah tertinggi. Menurut Buddha Kapata Atakata Palamata Hajo III, yang disebut, yang dimaksud pujaninya meliputi Buddha, Paceka Buddha, Arya, orang tua, guru, siapapun yang luhur dalam sila dan banyak. Yang ke-8, yang patut menerima penghormatan yaitu Cakrawati Raja atau Raja Adil berdasarkan Dhamma. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Raja Cakrawati termasuk dalam 4 pribadi yang layak dibuatkan stupa. Hal ini bukan karena kekuasaan duniawi semata, tetapi karena memerintah berdasarkan Dhamma, melindungi rakyat, menopang keteraturan moral, mendukung kehidupan spiritual masyarakat. Sumber, Cakrawati Sihanada Sutta, menjelaskan ide raja yang memerintah berdasarkan Dhamma. Prinsip penting yang diajarkan Buddha, penghormatan dalam Buddhisme tidak didasarkan pada kasta, keturunan, atau status lahiriah, tetapi pada kualitas batin dan praktek Dhamma. Dalam Anguttara Nikaya 6.10-6.11, Buddha menjelaskan kualitas seorang biku yang layak disebut Ahuneo, Pahuneo, Dakineo, Anjali Karaneo, Anjutarang, Punyaketang, Lokasati. Kualitas tersebut meliputi pengendalian indria, perhatian penuh, kewaspadaan, keyakinan, energi, kebijaksanaan. Intinya, Manggala Sutta, Ujaca Ujanyanan Etang Manggala Mutamam. Artinya, Puja dalam Buddhisme bukan menyembah Buddha, bukan melainkan penghargaan yang tulus terhadap kebijaksanaan, sila, kebajikan, dan pembebasan. Dengan memahami siapa yang layak dihormati dan mengapa umat dapat mempraktikkan puja secara benar, bijaksana, dan amat. Demi itulah penghormatan yang diberikan pada mereka yang patut menerima penghormatan. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari puja, yaitu pertama, puja diberikan kepada Buddha sama Sang Buddha. Kedua, kepada Paceka Buddha. Ketiga, Arya Sawaka atau para murid mulia. Keempat, Biku dan Bikuni yang menjalankan winaya dengan benar. Yang kelima, orang tua atau ayah dan ibu. Keenam, guru dhamma atau acarya upajaya. Yang ketujuh, mereka yang memiliki sila dan kebijaksanaan. Kedelapan, cakrawati raja, raja yang adil berdasarkan dhamma. Dalam Manggala Sutta dikatakan puja ca puja niyanam etang manggala mutamang. Puja dalam Buddhisme bukan penyembahan Buddha, melainkan penghargaan tulus terhadap kebijaksanaan, sila,

0: keturunan atau status lahiriah, tetapi pada kualitas batin dan praktek dhamma. Berdasarkan Sutta Winaya dan Kitab Komentar, dalam Buddhisme Theravada, puja atau penghormatan pemujaan bukan sekedar ritual, tetapi bentuk pengakuan terhadap kualitas luhur. Karena itu, dalam Sutta Winaya maupun Ataka atau Kitab Komentar, terdapat banyak kelompok pribadi yang dinyatakan patut dipuja, patut dihormati, atau menjadi ladang kebajikan yang tertinggi. Mereka yang memiliki sila dan kebijaksanaan adalah mereka pun yang dapat dihormati. Yang dimaksud, yang patut dihormati, ia meliputi Buddha, Paceka Buddha, Arya, orang tua, guru, siapapun yang luhur dalam kebijaksanaan. Demikian ringkasan puja pada malam ini yang dapat diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya.
1: Romo Toto, terima kasih. Sehat-sehat selalu, Romo. Selamat malam.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam.
1: Baik.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, Romo. Terima kasih. Baik, pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Romo Toto, khusus bagi Anda yang beragama Buddha, malam hari ini dalam rangkaian mimbar agama Buddha yang menghadirkan tema puja bukan menyembah berhala, tentunya bersama Romo Toto yang sudah bersama-sama Anda melalui line telepon malam hari ini, pendengar. Saat lagi pendengar, khususnya bagi Anda para penggemar rangkaian lagu-lagu campursari, kami akan hadirkan Larasan campursari sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

kadang sugeng dalu sugeng pinanggi sugeng dalu menikagi dalu alhamdulillah kita lingkang terang benderang menikagi ten langit menika tinggal lintang mulane tinggal boten nggih nggih mugi-mugi wonten lintang menika pertanda, waduh, pertanda gih, saya mawon menikah gih, tanda nih gih saya menikah gih, dan saat ringnya pun kelas gending-gendingang pada KPR semua monggo, gula turi poro kata itu yang menawi kersa kersa gending menikah gih monggo, langsung WA mawon dan 081324951935 menikah gih, ingat tali menikah nyawi cerecer pun khusus pun ingkang wonten ten frekuensi songos tunggal langkung sekawan menika nggih kawonten tlatah Kuningan utawi Brebes menika nggih monggo menika nggih piye Brebes menika nggih mbokdi-mbokdi pakdi-pakdi menika mbah putri mbah kakung Uyut menika nggih ingkang wonten ten Brebes utawi ten Kuningan menika nggih monggo menawi badhe ngersakaken gending larasan campur sari kula tenggo kanthi tabu sedoso mawon menika nggih. Anu ki matur sembahun ingkang sampun nyawiji wonten Latah Indramayu menika nggih. Wonten Pak Asrori menika nggih. Pak Haji Asrori matur sembahun menika Pak Haji nggih. Juga midhangetaken dari Cirebon menika nggih. Mugi-mugi sami sehat sedoyo keluarga menika nggih. Sesuk kagem kangge tugas salam kagem restoran sesuk Pak Dalil Pak Tuparyono Pak Haji Kliwon nggih. Moga suka minta katakan Mula sakit monitor Tunggu kicam Soal ngomawan gih Untuk nama-nama Terus mandu Sangat menikah gih Pak Haji Asrori Kawan ten Lele yang menikah gih Kang sampun Nyawiji RRI Cirebon Terlalu menikah Ganti Tabu songo Marki Tabu songo menikah Kawan ten Yasinan Biasanya pun gih Moga Mantar semandu Sangat menikah Pak Haji Salam kagum Setiap keluarga Menikah gih Gigi sami sehat Menikah gih Kagum Pak Dalil Dalu Pak Dalil geng Pak Tuparyono ki Pak Haji Kliwondo menika nggih terus sembah nuwun menika nggih Pak ki sami sesto keluarga menika nggih wah enjang menika kula badhe matur ke rumiyin menika nggih kagem keluarga agung pondok pesantren Darul Quran Cikalahang sedipun kagem Kiai Haji Aminuddin menikah nggih. Sugeng pindah ke tangan kiar warna sambur sari menikah nggih. Mugi-mugi tabah menikah ibu nyai. Garwanipun Pak Haji Kiai Haji Aminuddin sampun kebendut. Kawa kuasa menikah nggih. Mugi-mugi tampi amal saya ini pun. Mugi di tempat tangan surga ni Gusti Allah. Nggih. Mugi-mugi berkatan nggih. Lan kula piyambak ugi setuyo. Warga agung RRI Cirebon menika nggih. Nggih, nderek bela sungkawa menika kagem keluarga agung Kiai Haji Aminuddin menika nggih. Kiki sabar menika nggih. Nggih, nampi cobaan menika nggih. Pak Kiai nggih. Kiki Senin-senin ngajeng saged nyawiji malih kalian Mutiara Pagi Interaktif dinten Senin enggal. Senin enjing menika nggih. Matur sembahun ingkang sampun nyawiji ugi wonten sinten nika ugi Ibu Sari ingkang wonten Kedawung tersemanun sugeng mas sugeng alhamdulillah pangestu pun Bu menika nggih terus pun Ibu menika Ibu Sari ingkang wonten Kedawung menika nggih mugi sami sehat nggih kedinge pun biasa kados dene pamudute pun nggih ingkang wonten griya mewah Mbah pun ijo Mbah pun kirim salam kang saking Pak saking saking Ibu Sari wonten Kedawung menika nggih gedinge manut mawon aja antar semanu niki Ibu nggih salam iki kagem sedaya keluarga menika nggih kita luki kagem mika wonten S nggih wonten Citra menika ing kawontenan Plumbon geng ngidang ateken arep Cirebon menika nggih. Sugeng istirahat kemawon menika nggih.
Kelajengnya akan gending ngapa di kaperso menikah warga tangs toyo monggo ingkang telu menikah bidah malih pada ngerasa gending monggo WA mohon tapi voice note mawon dan 081324951935 rekam mawon suantane pun ingkang badhe mundut gending pun apa saking sinten ingkang wonten pundi ingkang nggih salamipun kagem sinten monggo dan 081324951935.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat tinggal tu sih. Mereka gimana ketang saya. Kedekin lara sam jamur sari pada kapi arso dan dalam pun borok katang setuju dan mendekong kita ruang dekari pun mendekong ke bugi-bugi sami sakit bungon mendekong ke sami sakit tadi jam tetes jam bisa ya mendekong ke setuju dan mendekong dan mendekong yang wijiara Cirebon. Oke, matur sebandun menika kagem putra cing-cing guling Gunung Kidul. Wis, Gunung Kidul. Wah, sama menika Gunung Kidul niku anu nggih. Rame tetes jujukan ini pariwisata khususnya pun pantai menika nggih. Sugeng dalu menika kagem putra cing-cing guling Gunung Kidul menika nggih. Lagunipun bebas saking saking Didi Kempot agen saking sinten menika saking Pak D Mantos Suwarga. Oke, siap menika nggih. Sekedap menika nggih ingkang dalu menika ngersakaken gening saking Didi Kempot menika sekedap kula ketik rumiyin. Didi Kempot. Oke, siap menika nggih. Ais, kedaluki kakem. Ingkang telu menika nyawi siaran Cirebon, Bapak Kadnawi, Bapak Tul, ingkang Blok Rahayu Utara Palimanan Barat menika nggih. Kedalu suka bidang etaken RR Cirebon ing kirang larasam campur sari. Telu menika nggih. Kakem Abah Jayadi ngawonten Perumnas Parkit RW Sekawan menika nggih. Kendala suka yang mereka katakan, sesuai pun kagum Mbak Winnie ini pun sak keluarga menikah ni, Nini pun menikah ni, gigi sami sehat menikah ni, sami sakit mereka katakan RR Cirebon, ingkiran larasam campur sehari menikah ni, lagu ni pun, mungkin kalau sih kan, Pak Mudit pun ingkang dalam menikah sampun nyawi RR Cirebon ni, Abah Jayadi menikah ni, saking nyidam sehari ni pun sing Putri Mas. Oh jisya menikah ke monggo menikah gendingi pun saking Pak Dimantos menikah ke sapa ke kata saking kata ke anu ke sewukuto tutu kuih mas lanjut niki wan ben anu ben kata waktu ni pun kasa menit ni, moga mereka kedinge pun kagem ingang wanten Brebes nika ni, kita harus juga minta kata saking Gunung Kidul kok ya, saking Gunung Kidul Brebes, nggih Brebes kok ya, Losari Brebes, Losari RT Randusari, wah Randusari ni kok kemutan anu rejang-rejang ngontel nika ni, kita lu ni kok kagem Bapak Kosti Cirebon menika nggih. Ingkang dalu menika pun enjing menika nggih nganter saka Palembang dumugi ten Cirebon mampir mengke kelajengaken ten festival ontel sak Prambanan menika nggih. Randusari wonten-wonten perwakilanipun. Kiki wonten nggih. Moga menika gendingipun kelajengaken mangke pamuditipun Abah Jayadi sama Mbak Winnie sama Nini pun menikah ke ganti lu menikah nyawi CRRI Andi Andi lululululululululul oh sana iki we malah bingungi lagu deh kembangkan dulu nika ge, ge. Moga nika kagem putra Gunung Kidul ingkang wonten Brebes nika ge. Salam pasederekan nika ge. Kang dalu nika nyawiji saking Randusari. Soho Randu rencana saking urusan Randusari ge. Moga nika ge. Midhangetaken arep Cirebon. Wah Brebes Randu Songo nika ge. Pun kerep ten pantai Randu Songo Brebes nika ge. Woi lagi di merah nika ge. Jajanannya nggih mirah nggih standar lah ngoten nggih anange pantainya pun bersih menika nggih kagem pengurus pantai Randusari nggih mugi-mugi tetap bersih pantainya pun menika pantai Randusari pun menika nggih mangke kapan-kapan sak keluarga biasanya pun healing ten pantai Randusari Brebes menika nggih monggo menika pamuditipun saking putra cing-cing guling Gunung Kidul menika ngoten Losari RT setunggal saking
Randusari RT Setunggal RW Gangsal Losari Brebes Randusari ini pun monggo dikadingipun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rasa ketika gini. Pernah cek sak jam. Ketika gini-gini ngelarasan jam bersari karena canggih itu. Ini pun ikan telu menikah nyawa cira Cirebon. Mungkin kisah sehat sedunia pun ini. Susi pun kagum teh citra. Kawan tempel pun terus badu pun sangat pun ikan gini. Gini sampun mulai siapa kan saking Didi Kempot Suargi menikah gini. Ingkang badu minta ngetakan stasiun balapan menikah nge. Terus baduun Teh Citra menikah nge. Gue kisah tuki Teh Citra soh keluarga menikah nge. Gendalu ki kagem Mbah Pon engga wonten griya mewah Pilang Sari menika nggih. Gendalu Mbah Pon juga midhangetaken. Mugi-mugi nggih sedaya keluarga Pak Pon pinanggih kerahayun nggih sehatan sehat menika nggih sedayanipun. Susipun kagem wayah-wayahipun menika ingkang kinasih menika nggih. Kang dados jampi saya pun Mbah. Mbah. Mbah kagunge nggih. Salam kagum setiap pendemen campur sari menikah nggih ketika dia pun Pak Pon menikah nggih langgam ini moga siap mangkeh gedenge pun ini kita sih oh ten sabin welah nggih sehat-sehat Pak Pon menikah nggih salam kagum setiap rencang yang wanten cici bahan pun Pak Pon menikah nggih kita lulus keminatan kiaran lara sama campur sari dari Cirebon menikah nggih berarti ten mobil menikah biasanya pun gimana pun antara-antara sopan menikah nggih menawi batik undur menikah nggih gendalu sugeng ngayai cici bahadipun menikah nggih menikah gendingipun pamanitipun Teh Citra kawan tetap umbur.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

satu benda ni kakak ingkang talu benda tansahnya wicitan program juga ada di Jerman benda ni atas bundi benda ni mungkin-mungkin sampai sehat setelah ini pun benda ni mari kita sehat benda ni baru kata istri mana yang buatan sehat ni buatan sakit kenapa ni kenapa-kenapa benda ni contohnya pun benjang benda ni mungkin wantan tugas benda ni oke mungkin-mungkin kang benjang benda ni siam awal Zulhijjah apa ke? Mungkin-mungkin siamnya pun sakit kiat menikah ke? Dan amalnya pun ditampi teningang Gusti kama kuasa menikah ke? Oke-oke ke? Nah ingin dikani pun peroyai menikah ke? Menai wong ajeng kenapa? Ajeng terus lirik aneh tiang mereka ke, mereka ketah puasa. Contohnya pun mereka ke, kupu-kupu mereka ke. Ini pertama ini pun datus ulet, ular mereka ke. Wonten sing gatel, wonten sing biasa wan, wonten sakit tamel merinding mereka ke. Lalu ki, makai topo broto ni pun tatus entung mereka ke. Saat dari pun medal saya ingin topo broto tatus kupu, ingkang sakit. Nampak ke? Menawi nanti kena perai juga rebutan ni. Anu, biayi istri mereka ke. Tanda ni pun menawi jenengan sampun sukses. Siami pun mereka ngaten. Mungkin itu je apa? Setuju kok. Kebutuhannya pun mereka ni apa? Mudah tu penuh mereka ni. Mungkin Allah ngijabai ngaten. Ketika pun kiai mereka ni, wajeng mereka ni. Tentang lebih pun kiai Haji Aminuddin mereka ni. Ngabutan kiai buatan sakit. Wonten saged tahlilan menika nggih amargi kedah nggih ngaten niki kok kecet kedah ngayahi bahan menika nggih Bunda Sari kemantunan kaya gentalu Bunda Sari sugeng midhangetaken R Cirebon terus pundi rempeyake pun tesih damel rempeyek napa saniki pun ekspor rempeyek Kuki zaman ekspor mereka ke Bunda ke, dan mereka ke matur sembahun sangat mereka kagum ika sampun WA Pak Yono, Pak Yono, Pak yang nanti kata terlalu sarin dek Pak Yono sekian puluh bon kedalu Pak Yono ke bidang yang takkan Mas Bo diputer ke pangkur Pangkur Jegleng, oke siap mereka ke, bangga mereka ke Pak Yono yang nanti Lumbon mereka ngi salam kagem para pandemen dari Cirebon mereka ngi salam uki mereka ingat wanten blok Cipelem mereka ngi Pak Yono ngi ingat blok Cipelem mereka wanten keluarga Agung ngi Budi Marswargi mereka ngi wanten Mbak Yun Mas Yanto Mbak Susi mereka ngi Mbak Sri Mbak Win mereka ngi uki kagem keluarga Agung mereka Pak Dikuncung mereka ngi lalu Mbak Yayu, Mbak Kun, sakwayah-wayah pun, Mas Suliono pun menikah ke, kemidangetaken RRI Cirebon menikah ke, Wargo Agung, Suargi, Mbak Murni menikah ke, kemidangetaken RRI Cirebon menikah ke, monggo menikah ke, oke, kagem Wargo Agung, Pagi Banjawi Nyawiji, sugeng midangetaken RRI Cirebon menikah ke, Pak Gurjigungleng, menikah Pak Yono, monggo menikah ke, sugeng midangetaken RRI Cirebon, matur sembahun sangat. Kagum studio, orang pandem era dari Cirebon, ingkar warasa mencampur sari. Bagus bina malih kang terlebih di kanya wici era Cirebon, sakit to, kang ngerasa gending, monggo. Tan 081324951995.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Berkatan seyo, menikah gending ingkang pamungkas ing kiarang larasan campur sari lumantar dari Cirebon program tunggal dan menikah berkatan seyo. Sekantaran kula nyuwun pamit rumiyin ing kiarang larasan campur sari menikah. Sugeng dalu, sugeng istirahat, matur sembah nuwun sangat ingkang sampun nyawiji RRI Cirebon. Mugi-mugi pinanggih minggu kacang berkatan seyo. Jika rumiyin kiarang larasan campur sari

Terima kasih pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya pendengar Anda akan menyimak mini drama produksi dari RRI Gorontalo dengan judul Pulang Jadi Abu. Sesaat lagi tentunya pendengar.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
0: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
2: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.

0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
1: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
2: Jangan, nak, jangan. Kamu boleh marah, nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
3: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
3: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak. Bukan sebagai beban, Pak.
3: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
3: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lainnya.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Abdi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Rekan aku juga informasi pendengarakan kami ada untuk menemani Anda suasana malam hari ini. Sebelum Anda akan menyimak rangkaian jazz music, untuk Anda bisa terus bersama kami, dan kami pun menemani Anda sebelum Anda menikmati suasana istirahat di negara ya. Ya, dan kalau Anda saat ini sedang berada di perjalanan, jangan kaget ya pendengar ya, karena banyak sekali bobotoh yang merayakan kemenangan Persib untuk malam hari ini pendengar. Dan tentunya kemenangan tersebut disambut dengan sukacita oleh para bobotoh yang ada di Cirebon dengan menggunakan kendaraan roda 2 berkonvoi dari kota hingga Kabupaten Cirebon. Dan tentunya ini juga menjadi sesuatu hal yang harus tentunya ya diwaspadai oleh Anda ya sebagai pengguna jalan. Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan tentunya pendengar. Dan jangan khawatir, dari pihak kepolisian pun sudah berjaga-jaga di sepanjang perjalanan Anda untuk malam hari ini. Karena memang sempat saya curi dengar tadi bahwa hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan, dan ditugaskan secara khusus oleh Kapolres ataupun petinggi kepolisian yang ada di daerah Kapolresta dan Kapolres Ciku. Ini ya pendengar ya. Ya, dan kalaupun sekarang ini Anda sedang berada di jalan, tapi saya yakin semuanya akan aman-aman saja, dan para bobotoh pun menjunjung tinggi ya sifat ataupun rasa keamanan dan kenyamanan ketertiban bagi para pengguna jalan yang lainnya. Bukan begitu rekan-rekan bobotoh semuanya. Pro 1 RRI Cirebon akan terus bersama Anda masih dalam rangkaian ragam dan informasi.

0: dengan pekan ke-33 Liga Super 2025-2026 antara PSM Makassar dan Persib Bandung berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan dramatis Maung Bandung. Hasil ini membuat tim Kota Kembang ini semakin dekat dengan gelar juara musim ini. Duel sengit ini digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada malam ini, pendengar. Dan sejak peluit awal dibunyikan, PSM Makassar langsung ambil inisiatif. Dan ini terkait dengan menangani, konon katanya dramatis ya, pendengar ya. Dan drama sungguh terjadi pada menit-menit akhir pertandingan. Saat waktu normal hampir habis, tepatnya di injury time, Julio Cesar muncul sebagai pahlawan bagi Persib Bandung. Melalui skema tendangan sudut, sang bek tengah berhasil menyundul bola masuk ke gawang PSM. Gol detik-detik terakhir ini memastikan kemenangan dramatis bagi Maung Bandung dengan skor 2-1. Dan hal ini memperkokoh posisi Persib di puncak klasemen sementara Liga Super 2025-2026 dengan raihan 78 poin. Dan pesaing terdekatnya Borneo FC yang pada pertandingan lain hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Persija Jepara. Dengan menyisakan satu pertandingan, Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang di laga terakhir melawan Persija Jepara untuk memastikan gelar juara. Dan keberhasilan ini merupakan kerja keras dan konsisten tim sepanjang musim.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Mas, saya mau pesen. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama macanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
5: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Selamat menikmati suasana hari Minggu malam Senin ini pendengar ya, dengan segala persiapan Anda untuk Anda bisa beraktivitas nanti esok hari di hari Senin. Dan biasanya tanggal 17-18 ada upacara 17-an.

0: kepada kita. Dan terima dengar, anda masih akan terus menyimak Cirebon malam ini sampai pukul 24. Dan kini saatnya anda akan menyimak, sesaat lagi untuk mendengar, anda akan menyimak rangkaian Jazz Music. Sambil nanti usai, saya akan urut diri dari tengah dengan ruang anda setelah anda menyimak rangkaian Jazz Music.
1: Mau kemana, Den? Rapi bener.
2: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
1: Ke depan doang, naik motor.
2: Iyalah, biar cepet.
1: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
2: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter, 2 liter doang kok bensinnya.
1: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
2: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
1: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
3: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih.

sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ya, pendengar, sudah saya Pinalsa menemani Anda dalam Cirebon malam ini. Pendengar, satu persembahan rangkaian lagu terakhir sekaligus akan sebagai rangkaian lagu penutup di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2020.

Ini perkenalan siaran kami sepanjang hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 melalui frekuensi AM 264 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono B. Pastirbon beserta rekan yang memancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program satelit.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program A1 kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Senin, tanggal 18 Mei tahun 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Pendengar, untuk mutiara pagi kali ini, mohon maaf untuk kali ini kita akan mengikutinya tayangan ulang atau tayangan kembali yang membahas mengenai amal-amal yang tidak terputus, mengingat Bapak Kiai Haji Aminuddin sedang berduka. Maka untuk mutiara pagi kali ini kita akan menayangkan kembali mutiara pagi edisi sebelumnya, dan juga saya pribadi mengucapkan turut berduka atas meninggalnya istri dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima, istri Kiai Haji Aminuddin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya dan juga diampuni dosa-dosanya, serta untuk keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi keikhlasan dan juga diberi ketabahan. Dan untuk Anda pendengar, mohon doanya untuk almarhumah istri dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Dan saya ingatkan kembali untuk hari ini pendengar, Mutiara Pagi akan menayangkan kembali episode sebelumnya dengan judul Amal-amal yang tidak terputus, yang akan memaparkan materi Mutiara Pagi, dan tidak ada interaktif untuk kali ini ya. Dan pendengar, saya masih menemani Anda di Cirebon pagi ini.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar, kini kita akan mengikuti kembali Mutiara Pagi edisi Senin 1 Desember 2025, yang akan membahas tema amal-amal yang tidak terputus bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin. Dan ini adalah tayangan ulang atau rerun atau tayangan kembali yang disiarkan pada Senin 1 Desember 2025.

0: Ya, pendengar sudah terhubung bersama saya melalui sambungan telepon Bapak Kiai Haji Aminuddin untuk mau menyampaikan pemaparan materi mutiara pagi kali ini. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Kiai, tema kali ini tentang amalan-amalan yang tidak terputus ya Pak Kiai.
1: Betul.
0: Ya, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini mengawali bulan Desember ya, mengawali tanggal 1 bulan Desember ketepatan pada pas hari Senin, ya. Mari kita awali dengan mengucapkan alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terasa perjalanan hidup begitu cepat. Dari mulai tahun ke bulan, dari bulan ke minggu, dari minggu ke hari. Kadang tidak terasa, kayaknya baru kemarin tuh bulan Desember, sekarang sudah datang lagi bulan Desember. Sebenarnya lagi datang bulan Rajab, kayaknya baru kemarin bulan Rajab, sekarang sudah datang lagi. Nah, itu sesuai yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti akhir zaman ya, waktu itu sangat cepat. Satu tahun terasanya satu bulan, dan satu bulan akan terasa satu minggu akan terasa satu hari. Maka saat inilah ya, saat inilah zaman yang zaman akhir ya, sudah saya rasakan betul-betul. Ketemu lagi hari Senin, mutiara pagi lagi, ketemu lagi hari Jumat. Tuh, satu bulan tuh kayak satu minggu gitu ya. Bentar lagi bulan Ramadan, berapa bulan lagi, itu tidak terasa sekali. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu kita yang singkat ini ya, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik yang akan memberikan keberkahan baik kita di dunia atau kelak nanti di akhirat. Maka pada pagi yang berbahagia ini saya akan membawakan judul tentang amal-amal yang tidak terputus gitu ya, atau disebut amal jariah gitu ya. Setiap manusia hidup ini pasti ada tujuan gitu ya. Ada target gitu. Apa target kita itu? Tentunya yang pertama target kita mati membawa iman dan Islam. Gitu ya. Husnul khatimah. Yang kedua, target kita dijauhkan dari api neraka. Ya, dijauhkan dari api neraka dan masuk surga. Nah, itu cita-cita kita itu, cita-cita kita paling mulia. Kemudian ditambah lagi keluarga, ya, keluarga masuk surga semua. Jadi cita-cita yang mulia gitu ya. Dan ditambah lagi supaya orang lain juga bisa kebawa gitu ya. Maka kita harus banyak amal gitu ya. Menarik orang lain juga supaya masuk surga gitu loh. Ketika kita membuat yayasan, ketika kita membuat satu amal kebaikan, kemudian itu membutuhkan tenaga banyak gitu ya. Membutuhkan relasi banyak. Maka itu sebenarnya kita sedang membuka pintu surga bagi orang lain. Maka di dalam satu ayat Al-Quran dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ila alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajarun ghairu mamnun. Ini ya. Kami ciptakan manusia itu makhluk yang sempurna. Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kenapa disebut sempurna? Dari segi fisik, bin dia buat apa? Buat pelaturan, semua pegawai negeri akan diambil 2% untuk pembangunan masjid. Misalnya Yayasan Muslim Pancasila. Oh, dulu waktu zaman Soeharto itu kan ada membuat Yayasan Muslim Pancasila yang di dalamnya membuat masjid. Itu bagus sekali. Sampai sekarang, Masjid Yayasan Muslim Pancasila masih dipakai. Maka ganjarannya mengalir kepada Pak Soeharto. Ya. Mumpung jadi bupati, tuh rumah-rumah orang jompo dibangun. Masjid, musola, jalan-jalan yang rusak. Sebab itu amal jariah. Ya. Maka kalau seorang pejabat tidak pernah sekotak jariah, tidak pernah nyumbang masjid, tidak pernah nyumbang musola, ya itu ya sama aja dengan orang miskin gitu ya. Walaupun mobilnya mewah, bagus gitu ya. Kadang kala sodako ngonten, ngupain ngong miskin, disorot. Ngupainya cuma 1 juta, disorotnya terus berkali-kali. Sehingga supaya jadi orang dermawan. Itu ya bukan jariah. Yang jariah itu ya tadi, masjid, musola, bangun jalan, bangun solokan gitu ya. Itu sudah pajari ya. Dan itu peluangnya bagi orang-orang kaya dan para pejabat. Maka pejabat kalau medit, koret alias dekok, cidoke, gak pernah nyumbang masjid, gak pernah nyumbang pesantren, ya dia tidak ada apa-apanya, tidak ada amal jariahnya. Nanti di akhirat dia akan kosong. Ya. Tuh. Jadi yang pertama, sodakotun jariah. Atau sodakotin jariah, sodako yang mengalir. Atau ajurun ghairu mamnun. Lahum ajurun ghairu mamnun. Bagi mereka ajaran yang tidak pernah terputus. Kemudian yang kedua, aw ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini peluang masuk surga bagi orang-orang yang punya ilmu. Ya. Kiai-kiai kampung yang tidak digaji, yang tidak dihonor, sabar. Kenapa? Karena ilmunya manfaat. Anak-anak yang tadinya enggak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Ya. Kiai-kiai di pesantren juga enggak dibayar. Sabar, tawakal. Kenapa? Karena nanti ilmunya bermanfaat. Ketika santri itu pulang bisa baca kitab kuning, bisa ceramah. Dari pesantren mana? Oh, pesantren Darul Quran. Pinter baca kitab kuningnya, ceramahnya. Berarti kita kecepretan. Orang-orang yang pernah nyumbang ke pesantren Darul Quran juga kecepretan. Namanya ilmu yang bermanfaat, ya, akan membawa juga orang-orang yang bersedekah jariah. Karena orang-orang, karena pondok pesantren tanpa dibantu oleh orang kaya, ya, hanya mengandalkan dari pemerintah, tidak bisa. Karena pemerintah juga bantuannya tidak banyak, karena banyak negara. Apalagi sekarang musim bencana, ya. Banyak dana-dananya keluar untuk membantu orang-orang bencana. Oleh karena itu, pondok pesantren itu sebuah peluang. Jalan menuju surga bagi orang-orang kaya dan bagi orang-orang yang punya ilmu. Begitu juga guru-guru SD memberikan ilmu kepada anak-anak didiknya. Dari dia tidak bisa tidak bisa baca, jadi bisa baca gitu ya. Sama, kenapa? Karena ilmu itu juga awalnya dari baca. Banyak yang jadi insinyur, jadi bupati, jadi wali kota. Dari mana? Ya dari guru itu. Maka guru itu yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti di akhirat. Jadi para kiai, para guru, para ustadz, kiai kampung, ayo ajar ilmu kepada masyarakat yang ikhlas, tanpa harus digaji, tanpa harus dihonor, tapi itu sebagai investasi akhirat gitu ya. Kemudian yang ketiga, waladin sholihin, yaitu anak yang soleh. Bagaimana caranya supaya punya anak yang soleh? Nah, sekarang ingin punya anak soleh itu susah. Kenapa? Kan soleh be angel. Ya, sekarang sudah kenang Google. Kiblatnya sudah kenang Google. Kita lihat, pernah baca di, nggak tahu ya, saya rahasiakan itu. Sekolah SMP sampai itu hampir 60% akhlaknya sudah pecat. Kenapa? Karena perempuannya sudah tidak perawan lagi katanya. 60%. Ya saya ceritakan di mana sekolahannya. Gitu ya. Yang penting di luar pesantren. Itu kan berarti sudah na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan agama, penekanan-penekanan agama. Bagaimana menjadi anak yang soleh? Dia pribadinya saja tidak bisa. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah? Jadi proses anak yang soleh itu ya suruh pesantren dulu, suruh sekolah dulu, suruh ngaji dulu. Kenapa? Karena anak yang soleh itu man a'adda li hukukillah wa hukukil adab. Anak soleh itu adalah yang bisa melaksanakan hak-hak Allah dan hak anak adab. Apa artinya? Dia bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Cuman bedanya, dia tidak mengerti ngajar, tidak mendalami ilmu kitab kuning, maka sebatas anak soleh. Ya, sekarang ini kan banyak pesantren-pesantren yang aduh rame aja. Yang penting anaknya sholat, bener. Tapi dia tidak memperdalami kitab kuning, gitu. Berarti dia sebatas soleh, gitu loh. Ya, ya lumayan, gitu. Kalau ingin soleh, ya harus tafaqquh fiddin. Apa itu? Ada keilmuan namanya. Ya, ada keilmuan. Jadi tidak cukup ngerti syarat rukun sholat, tapi juga harus ngerti syarat pengambilan, bagaimana cara mengambil hukum dalam dari Al-Quran, gitu ya. Maka itu ada tafaqquh fiddin kalau untuk menjadi orang yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, tapi anak soleh juga itu bagus. Ya karena sekolahnya rajin, jurusan kedokteran, jurusan kimia, jurusan IPA, atau jurusan perbankan, jurusan ekonomi, sehingga dia bisa menguasai dunia gitu ya. Uangnya hasilnya untuk orang tua, saudaranya, menghajikan orang tuanya, bantu orang-orang miskin. Dia mengamalkan ilmunya walaupun sedikit gitu loh. Tapi tidak ngajar karena belum bisa. Pas kalau dewek-pewek konon sekolah ya. Karena apa? Karena waktu pesantren, luruh pesantren-pesantren kan rame, padu rame, hebewis. Yang penting sholat gitu loh. Tapi tidak ada pelajaran tafaqquh fiddin misalnya. Maka itu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, selagi anak itu masih hidup dan amal perbuatannya baik, maka orang tuanya juga dapat kecepretan. Kecepretan amal kebaikannya. Oke, itu aja dulu. Semoga ada manfaatnya.
0: Ya, terima kasih Bapak Kiai Haji Aminuddin atas materi yang dipaparkan di Mutiara Pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi." Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

Tersenyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

Negara selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah pagi untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 dan saya masih menemani Anda dalam Cirebon pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Seminggu sebelum hari H itu kita sudah ada instruksi untuk menghentikan pengobatan. Karena dikhawatirkan ada residu, Bu. Nanti karena rata-rata antibiotik dan obat-obatan lain pada hewan itu sebelum dipotong harus 5 hari. Sebelum dipotong itu sudah harus tidak ada di dalam darahnya.
2: Ya, untuk petugasnya dari kota lain, dari Bandung dan dari Tasik. Alhamdulillah untuk yang

0: 50 orang ini sehat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan.
1: Sari berita, sebanyak 150 jemaah kloter 35 Kabupaten Cirebon dinyatakan sehat dan siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Pengobatan hewan kurban sebaiknya dihentikan seminggu sebelum disembelih untuk menjaga kualitas daging. Bersama saya, Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Akomodasi hingga konsumsi jemaah prioritas lansia jadi perhatian penyelenggaraan haji.
2: Karena untuk mudah diterima gitu ya, mudah dikonsumsi oleh jemaah yang lansia.
3: Pelayanan terhadap jemaah lanjut usia menjadi salah satu prioritas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Jawa Barat. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas guna mendukung kenyamanan para jemaah lansia selama berada di embarkasi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusuf Sri mengatakan pelayanan ramah lansia menjadi salah satu prioritas tahun ini. Ia menjelaskan sejak awal kedatangan di embarkasi, para jemaah lansia sudah mendapatkan perhatian khusus dari petugas kesehatan maupun petugas penyelenggara ibadah haji. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih detail untuk jemaah lanjut usia. Riwayat kesehatan jemaah terlebih dahulu dipelajari sebelum menjalani proses keberangkatan. Selain pemeriksaan kesehatan, pelayanan konsumsi juga disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Menu makanan dibuat lebih mudah dikonsumsi oleh jemaah lanjut usia.
2: Sebagaimana jadi tagline untuk tahun sekarang, bagaimana prioritas lansia, disabilitas, dan ramah perempuan, penyelenggaraan haji 2026 ini sangat memprioritaskan bagi jemaah lansia. Jadi jemaah-jemaah lansia ini sudah menjadi perhatian bagi para petugas di embarkasi, baik itu dari kesehatan ataupun dari PPIH, untuk diberikan treatment yang berbeda. Contoh, kan ketika kata jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan, ini sudah di-screening terlebih awal, bagaimana kondisi riwayat dari kesehatan jemaah pasca embarkasi. Nah, ketika katanya masuk di embarkasi, jemaah juga menerima beberapa rangkaian, kayak misalkan akomodasi, konsumsi. Di kita itu juga untuk masalah konsumsi, kita juga mengistimewakan untuk konsumsi jemaah lansia, karena untuk mudah diterima gitu ya, mudah dikonsumsi oleh jemaah yang lansia.
3: Pihak embarkasi juga mengatur akomodasi khusus bagi jemaah lansia yang didampingi keluarga. Penempatan kamar dilakukan berdekatan agar aktivitas jemaah lebih mudah. Ia menilai pendekatan tersebut penting karena sebagian besar jemaah lansia memerlukan bantuan selama proses keberangkatan. Dengan pendampingan yang baik, jemaah diharapkan merasa lebih nyaman dan tenang. Ia juga mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik menjelang puncak ibadah haji. Menurutnya, kesiapan kesehatan menjadi faktor utama keberhasilan menjalani seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Aura Aulia melaporkan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 1061 gerai koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP secara virtual dari Nganjuk, Jawa Timur. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan program secara transparan, profesional, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan. Sementara itu, Bupati Indramayu, Luki Hakim, menyampaikan apresiasi atas peresmian gerai sembako tersebut. Ia mengatakan program tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah. Dan Dim 0616 Indramayu Letnan Kolonel Arteri Medan Tulus Widodo menyebut hingga saat ini telah terbangun 201 gerai di wilayah Indramayu dengan target 210 gerai pada akhir Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 71 gerai telah selesai dibangun dan mulai dipersiapkan untuk operasional.
4: Sebanyak 150 jemaah kloter 35 Kabupaten Cirebon dinyatakan sehat dan siap diberangkatkan ke Tanah Suci.
0: Alhamdulillah untuk yang 150 orang ini sehat.
5: Sebanyak 150 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 akan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada hari ini 18 Mei 2026 sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Pelepasan jemaah berlangsung di Asrama Haji Watu Belah Kabupaten Cirebon pada 17 Mei 2026 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon Ahmad Khotib Haryanto menjelaskan, kloter 35 merupakan kloter gabungan bersama jemaah dari Kota Bandung dan Tasikmalaya.
0: Kebetulan ini memang sesuai, Mbak. Ini sesuai dengan, karena memang kita kloter gabungan ini dengan Kota Bandung dan Tasik. Ya. Jadi jumlah kita di jemaah kita itu 150. Ya, untuk petugasnya dari kota lain, dari Bandung dan dari Tasik. Alhamdulillah untuk yang 150 orang ini sehat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan.
5: Selain itu, pemeriksaan kesehatan tambahan juga akan dilakukan khusus bagi jemaah wanita usia subur oleh Dinas Kesehatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi aman sebelum terbang ke Arab Saudi. Ahmad Khotib Haryanto menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik menjelang keberangkatan. Menurutnya, perjalanan panjang selama kurang lebih 9 jam dan pelaksanaan umroh wajib setibanya di Mekah membutuhkan stamina yang prima. Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Polres Majalengka menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 di kawasan sentra industri Majalengka, Kelurahan Cikasarung, Kecamatan Majalengka. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan astacita Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Panen raya dilaksanakan secara hybrid bersama jajaran kepolisian se-Indonesia dan terpusat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang dihadiri Presiden RI dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kegiatan di Majalengka dihadiri Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi, Wakapolres Kompol Dani Prasetya, Forkompinda, pejabat utama Polres, serta jajaran Polsek. Kapolres AKBP Rita Suwadi mengatakan, dukungan terhadap program ketahanan pangan merupakan bentuk pengabdian Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah. Menurutnya, optimalisasi lahan produktif bersama kelompok tani dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat stok pangan daerah. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon menutup perlintasan sebidang ilegal di KM 122 yang menghubungkan Kampung Babakan Aceng dan Kampung Haramai, Desa Neglasari, Kecamatan Pegaden, Kabupaten Subang. Penutupan dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan menekan risiko kecelakaan di jalur rel. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibuddin, mengatakan penutupan perlintasan ilegal merupakan bentuk komitmen KAI dalam menciptakan perjalanan kereta api yang aman sekaligus melindungi masyarakat sekitar. Ia menyebutkan, saat ini terdapat 175 perlintasan kereta api di wilayah Daop 3 Cirebon. Sebanyak 133 perlintasan telah dijaga petugas KAI, pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat, sementara 42 lainnya belum memiliki penjagaan resmi. Sebelum penutupan dilakukan, KAI bersama petugas prasarana telah memberikan sosialisasi kepada warga terkait jalur alternatif dan lokasi perlintasan resmi terdekat yang dapat digunakan masyarakat. Pengobatan hewan kurban sebaiknya dihentikan seminggu sebelum disembelih untuk menjaga kualitas daging.
6: Seminggu sebelum hari H itu kita sudah ada instruksi untuk menghentikan pengobatan. Karena dikhawatirkan ya, ada residu, Bu.
3: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menghimbau para peternak menghentikan pengobatan hewan kurban minimal satu minggu sebelum penyembelihan Idul Adha. Penghentian tersebut menjadi bagian penting dalam pengawasan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan. Medik Veteriner Madya, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Dr. Hewanina Triana Murti mengatakan penghentian pengobatan dilakukan dilakukan agar tidak ada residu obat yang tertinggal dalam tubuh hewan saat daging dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, sebagian besar obat yang diberikan kepada ternak berupa antibiotik harus dihentikan beberapa hari sebelum pemotongan. Ia menjelaskan, petugas kesehatan hewan ternak telah mendapatkan instruksi untuk penghentian pengobatan hewan kurban seminggu menjelang hari penyembelihan. Langkah ini dilakukan guna memastikan daging kurban tetap aman, sehat, utuh, dan halal saat dikonsumsi masyarakat.
6: Seminggu sebelum hari H itu kita sudah ada instruksi untuk menghentikan pengobatan. Karena dihentikan iya. Ada residu, Bu. Mm-hmm. Nanti karena rata-rata antibiotik dan obat-obatan lain pada hewan itu sebelum dipotong harus 5 hari sebelum dipotong itu sudah harus tidak ada di dalam darahnya. Jadi kita hentikan pengobatannya. Kalau misalnya masih sakit ya kita obati dulu sampai sembuh gitu. Jangan untuk kurban, iya.
3: Di sisi lain, peternak asal Cirebon, Gunawan, mengaku mulai menyiapkan hewan kurban beberapa bulan sebelumnya agar kondisi ternak lebih terpantau. Menurutnya, persiapan lebih awal memudahkan peternak melakukan vaksinasi dan pengawasan kesehatan ternak. Ia juga mengaku rutin berkoordinasi dengan petugas puskesuan untuk melakukan vaksinasi, pemberian vitamin, hingga pengobatan ternak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan sapi, terutama yang didatangkan dari luar daerah.
7: Untuk mengenai sapi kurban, kami ibaratnya koordinasi langsung dengan kesuan setempat, UPT ya, ada UPT kesuan timur ini. Jadi kita terkadang ada sapi masuk, misalnya belanja atau enggak, itu kadang kita kondisinya ya sapi harus ibaratnya terkadang, kalau dari saya ngambil dari sini, terkadang sudah divaksin dari tim kesuan.
3: Persiapan kesehatan ternak sejak jauh hari menjadi kunci agar hewan kurban tetap sehat hingga waktu penyembelihan tiba, serta menghasilkan kualitas daging yang aman dan baik untuk dikonsumsi masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik 2026. Program tersebut bertujuan memperkuat tata kelola data desa agar pembangunan lebih tepat sasaran. Bupati Cirebon, Imron, mengatakan pembangunan desa harus didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data statistik desa penting untuk memetakan potensi serta kebutuhan masyarakat secara rinci. Ia menambahkan Pemkab Cirebon akan memperluas kerjasama dengan BPS agar lebih banyak desa mampu mengelola data pembangunan secara mandiri. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, menyebut program Desa Cantik merupakan program nasional untuk meningkatkan kualitas data desa. Tahun lalu, Desa Karangwangun berhasil meraih juara pertama Desa Cantik tingkat Jawa Barat. Tahun ini, 3 desa di Kabupaten Cirebon akan mengikuti pembinaan program Desa Cantik 2026. Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon Asok Profesor Dr. Muhammadun SHEI MSI menilai perempuan memiliki peran penting dalam mengedukasi generasi muda agar mampu merespon persoalan sosial dan kebijakan secara bijak. Menurutnya, penguatan literasi menjadi langkah utama membangun pola pikir kritis dan bertanggung jawab. Muhammadun mengatakan, pendidikan merupakan kunci pembentukan karakter generasi muda, terutama melalui peran perempuan dan ibu di lingkungan keluarga. Ia menegaskan, pentingnya literasi agar generasi muda mampu menyaring informasi dengan baik di tengah maraknya hoax dan berita tidak valid di media sosial. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik kebijakan pemimpin, namun tetap berkewajiban mendoakan pemimpin agar dapat menjalankan amanah dengan baik. Muhammadun berharap perempuan terus memperkuat budaya literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat agar generasi muda mampu menghadapi perkembangan informasi secara cerdas dan tetap menjunjung nilai moral. Kepala Disdukcapil Kota Cirebon menghimbau masyarakat tetap waspada dalam mengakses pengimputan data identitas kependudukan digital IKD hanya dilakukan di kantor pelayanan.
8: Karena bagaimanapun ini harus dilakukan oleh kami. Kalaupun tidak dilakukan oleh kita akan turun ke lapangan pada sesi-sesi tertentu.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon memastikan keamanan data masyarakat dalam penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Masyarakat juga diimbau lebih waspada terhadap informasi hoax yang mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan IKD merupakan kebutuhan penting dalam mendukung sistem pelayanan pemerintah berbasis digital. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan Disdukcapil untuk mengambil keuntungan pribadi.
8: Tapi yang jelas sekarang masyarakat harus meyakini bahwa itu adalah satu kebutuhan pemerintah. Pertama, kedua, tolong dipahami bahwa akses melakukan input daripada IKD itu harus ke kantor. Karena bagaimanapun ini harus dilakukan oleh kami. Kalaupun tidak dilakukan oleh kita akan turun ke lapangan pada sesi-sesi tertentu. Jangan percaya pada orang-orang mengatasnamakan Dinas Kependudukan, kemudian punya program ini itu dan sebagainya. Tolong jangan sampai ada orang yang datang kemudian kita percaya pada akhirnya orang tersebut mencari keuntungan seperti itu.
5: Andi Armawan menambahkan, koordinasi dengan pemerintah wilayah menjadi penting untuk mendukung pelayanan jemput bola di Disdukcapil Kota Cirebon. Dengan adanya informasi dari masyarakat maupun aparat setempat, pelayanan perekaman data kependudukan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya administrasi kependudukan dan penggunaan IKD di era digital. Melalui moto pelayanan yakni gratis, aman, mudah, praktis, ikhlas, dan luar biasa atau Gampil, Disdukcapil Kota Cirebon berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Atlet karate asal Kabupaten Kuningan, Naflah Kutron Nada Humairoh, meraih medali perunggu pada ajang kejuaraan nasional karate Piala Ketua Umum PB Forky di Gor Bandung Arena 9 hingga 12 Mei 2026. Siswi SMP Negeri 1 Kuningan tersebut tampil di nomor kata cadet perseorangan putri dan berhasil menembus posisi juara 3 nasional setelah melewati 4 babak pertandingan. Dalam pertandingan, Nafla menampilkan Oyama Dori no Pasai pada babak pertama, Sumpa Suparimpei di babak kedua, Popuren di babak ketiga, serta Catanyara Gusaku pada perebutan medali. Penasihat Pengcap Porki Kabupaten Kuningan Yudi Nugraha mengapresiasi prestasi tersebut dan menilai capaian Nafla menjadi bukti atlet karate Kuningan mampu bersaing di tingkat nasional. Sebelum tampil di Kejurnas, Nafla juga meraih medali perak pada kejuaraan STI Pasundan 8 atau sirkuit Forky 1 Jawa Barat. Selanjutnya, ia dijadwalkan mengikuti sirkuit 2 Forky Jawa Barat di Cirebon pada Juli 2026. Keraton Kasepuhan merupakan bangunan peninggalan Kesultanan Cirebon yang setiap bangunannya memiliki makna sejarah. Di antaranya Jinem Pangrawit, apa dan bagaimana bangunan tersebut? Kita simak liputannya bersama reporter RRI Vivi Islamiyati.
5: Keraton Kasepuhan terletak di Jalan Kasepuhan nomor 43 Kecamatan Lemah Wungkuk, merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Cirebon, Jawa Barat, yang masih diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di setiap bagian bangunannya memiliki makna dengan kondisinya yang masih terawat dan berdiri kokoh hingga saat ini. Di antaranya, bangunan utama area keraton. Bangunan utama area keraton Kasepuhan atau yang dikenal dengan nama Jinem Pangrawit, pada masa lalu memiliki peran penting sebagai tempat para pejabat keraton menerima tamu-tamu kerajaan, terutama yang hendak menghadap raja. Selain itu, Jinem Pangrawit menjadi lokasi penyampaian berbagai laporan penting dari berbagai daerah. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pejabat keraton. Pada halaman bangunan Jinem Pangrawit terdapat taman atau kawasan Bundaran Dewan Daru, salah satu area yang memperindah lingkungan keraton.
9: Nah, nampak juga di depan bangunan Jinem Pangrawit atau bangunan utama bagian depan itu diapit oleh dua bangunan sebelumnya. Ya, itu ada di sebelah timur, itu ada Sri Manganti, itu tempat di mana para tamu itu menunggu antrian ketika dipanggil satu-satu itu ke hadapan pejabat-pejabat keraton di Jinem Pangrawit. Nah, kemudian di sebelah barat itu ada bangunan namanya Lunjuk. Lunjuk itu berasal dari kata unjukan atau melayani tamu, begitu. Jadi segala informasi dan yang lainnya itu akan dilayani di situ sebelum mereka diperkenankan masuk ke dalam keraton bangunan utama. Nah, seperti itu. Area utama yang ada di keraton itu dibagi menjadi 5 bagian, ya. Yang satu itu bagian depan itu adalah Jinem Pangrawit yang tadi saya ceritakan tadi. Kemudian bagian tengah, ya, itu ada 2 bangsal, bangsal Pringgondani dan Prabayaksa, tempat menerima tamu. Nah, bagian tengah dan depan itu dihubungkan sama los, namanya los Gajah Nguling. Nah, kemudian setelahnya bagian tengah itu ada bangsal Panembahan atau bisa disebut juga itu Singgasana Raja. Nah, itu. Tapi ada satu lagi bangunan di bagian belakang, yaitu biasanya untuk acara keluarga raja, namanya Pungkuran. Kalau ditambahkan dengan Pungkuran berarti areanya itu bisa menjadi 6, ya, 6 bagian. Nah, seperti itu. Khususnya tempat acara-acara adat diselenggarakan, juga tempat kediaman raja juga di situ. Di mana tempat kediaman raja itu berada sejajar itu dengan ruangan antara bangsal Panembahan dan juga ruang tengah dari bangsal Prabayaksa. Nah, terutama sekali itu di yang paling sejajar itu, kalau diukur itu dengan bangsal Panembahan gitu ya, yang nyambung terus ke belakang sampai bagian Pungkuran atau bagian belakang. Nah, ada suatu ruangan di situ Pungkuran. Nah, itu di kanan kirinya, sisi kanan kiri dari bangsal Panembahan itu ada kesatrian di sebelah kanan atau sebelah timur, sama dalam arung tempat tinggalnya raja. Kemudian ada keputrian atau keputren di sebelah barat dari bangsal Panembahan. Nah, seperti itu. Adat-adat yang masih diselenggarakan yang paling besar itu di sini acara panjang jimat. Panjang jimat itu artinya siji kang dirumat, atau satu yang dirawat, atau ada juga orang yang menyebutnya dengan puji-pujian kalimat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu 2 kalimat tauhid itulah yang menjadi dasar keimanan kita, dan itu harus dikenang supaya generasi penerus kita itu tidak lupa dengan 2 kalimat itu. Gitu. Dan untuk mengingatnya kita menyelenggarakannya gitu dengan acara syukuran, ya, yaitu dengan pawai, ya, diarak dari bangsal Panembahan turun, ya, ke Bundaran Dewandaru, lalu kemudian dibawa ke Langgar Agung. Nah, itu arak-arakan itu intinya itu mengarak jimat tadi yang bertuliskan kalimat tauhid tadi. Di situ ada 20 sifat wajib nama Allah juga yang dituliskan di keramik-keramik piring peninggalan Putri Ong Tinio yang memakai tulisan Arab. Nah, berarti kalau kita mengarak itu berarti kita menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Diselenggarakan setiap Maulid Nabi. Tepatnya itu malam 12 Rabiul Awal. Tapi menurut penanggalan dari keraton yaitu Aboge. Nah, jadi kalau dihitungnya kita itu lihat dari yang dikeluarkan pemerintah tentunya berbeda, tapi kadang juga sama gitu jatuhnya. Jadi tergantung nanti penentuan di tahun apa namanya, tepatnya Isa. Jadi Isa itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu pas Isa. Nah, jadi di saat itulah tulisan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu keluar. Nah, begitu. Jadi Allah itu menurunkan nabinya dan lahir gitu, awalnya seperti itu. Jadi ada perannya itu dibagi, ya. Jadi kalau yang memperingati itu sebetulnya keluarga raja, pemangku adat, dan segenap masyarakat. Hanya saja kalau keluarga raja, ya, dalam hal ini raja sendiri itu bertindak sebagai pemimpin dari upacara tersebut. Nah, kemudian pemangku adatnya itu membackup upacara tersebut dengan ikut serta mengiringi upacara tersebut, ikut terlibat langsung dalam acara iring-iringan. Nah, mereka mempunyai tugas. Kalau masyarakat itu sebagai pendukungnya, jadi yang menyaksikan secara sakral, kesaksian mereka akan turunnya panjang jimat. Nah, begitu. Nah, seperti itu.
5: Warna-warna di bangunan utama keraton juga memiliki makna simbolis, yaitu hijau melambangkan kesuburan, kuning melambangkan kemuliaan, dan merah melambangkan keberuntungan serta tradisi masyarakat adat. Sementara warna putih menjadi simbol kemurnian ajaran Islam dan juga pengaruh budaya Eropa yang pernah masuk ke wilayah Cirebon. Seluruh warna ini mencerminkan perpaduan budaya Tionghoa, Nusantara, dan Islam yang hidup berdampingan secara harmonis di lingkungan keraton. Salah satu pengunjung asal Kecamatan Gesik, Kabupaten Cirebon, Junaidi, mengatakan bahwa Keraton Kasepuhan merupakan warisan sejarah yang penting untuk dikenalkan kepada generasi muda. Menurutnya, keberadaan keraton menjadi sarana edukasi agar anak cucu dapat memahami dan mengenal sejarah serta budaya leluhur Cirebon.
10: Ya, masih terawat dengan baik, masih dijaga sama abdi-abdi dalamnya dengan terawat. Ya, buat peninggalan anak cucu kita buat kedepannya, biar tahu sejarahnya. Ya.
11: Boleh tahu Pak, ini hari ini sepi dalam rangka liburan atau?
10: Iya, liburan. Anak mau lihat-lihat sejarah Kota Cirebon, ke peninggalan-peninggalannya, sama terutama anak-anak segitu pengen lihat senjata-senjatanya dikatanya. Kayak keris, kayak golok, kayak apa gitu. Baru ke museum sama muter-muter ke sini. Kalau saya pribadi sih ya hampir sering. Asli Cirebon. Ya, semoga para abdi dalam di sini selalu merawatnya dengan baik, dengan sepenuh hati, biar buat peninggalan anak cucu kita nanti ke depan, biar tahu sejarahnya Cirebon ini gimana gitu ya.
5: Saat ini bangunan utama area keraton berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara adat keraton dan juga menjadi kediaman raja. Tempat kediaman raja posisinya berada sejajar dengan bangsal Panembahan dan ruang tengah bangsal Prabayaksa.

0: Mendengar dokumenter tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini, update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Aru Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
3: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
4: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia.